0: abal tadibo tadaw bayno. Tihong buson do posungo no atag popovihiw do kaganan katong busan id sibo nuhudan miyampay do kon koundangan pisampuvan. Mipahudi ho miyampay impon do pidondian Malaysia sa ibu si Zamgatus onom nga punom tahu MA onom nga punom tahu. Minabo si Montili Katambuhusan ko basanan om Sandad Pasayhi Dato Jeffrey Arifin hang diho manak do saba kuasa kaundangan montok manayhi manamong maguhud o manunda do pamunan katambuhusan tumanod ko pakianuan om nagi kasusufo di point susuvay do pagun. Atag diho okon ko montok po pitong kizad o saba mantadingkay katambuhusan Malaysia. Sabahik diho po painfuhay pisakadungan hobi kivadsa idbihatan do kapalintan pisampuvan om kapalintan pogun. Nabo si Dato Jeffrey ti diantok pitumbungakan tinan kuasa pa pisampuvan om tensanan bogisan kikonalan montok manuhok atag anokomoy. Apat nga pod middle amas din poton do Saba id spot Malaysia sukma ko duvang pramduvo id Selangor. O tumasan ni Buzon Montili Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor din poton diho anu ahantoy tumanod ko buon pinghudan di pinakito do maninintagu. Suvay ko katondaan atopia do ipinapanaw do momomuhuda om nagyupisol tinimungan.
1: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang. Kalau dia pingat emas, RM10,000. Jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka, Sabah.
0: Tinubungi Dato' Haji Ji, Dokapap. Do kapabalan kapas ababasan kapatakan bondila kontijen pogun Saba kopian.spot sukma kaduvang pram duvo om apara sukma slango duvang ibu duvang pram anom id kota Kinabalu. Untuk penagi diho pinaposo nagi Dato Haji Ji do itensanan moninin togu moy do tamay mo manamong disiplin o minsadu nununo po kavo tagahon id po ompus mampasat do spot kining kokoton nakamoy.
1: Disiplin ini amat penting. Kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara, tapi kalau kita tiada disiplin boleh menjejaskan masa depan kita, jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
0: Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Kontijen Sabah Baino diti papagompit si Zamgatus apat nga padam tahu po mantadu ngatus apat nga padam apat muninin tagu atus apat nga padam fahu mamamuhuda om himong padam iso maguhud tinimungan. Namot montok para sukma pinapatod o Sabah duwang atus tu nga padam iso tuhun mantad atus himong padam apat muninin tagu fahu nga pod mamamuhuda om upisol om nagitahong padam tu po manay na paghudan. Idsuk masrawak duwang ibu duwang padam apat nakano Sabah duwang padam sisa middle amas tahong padam onom middle piok om himong padam himo middle Luzang.
2: Idko buzon do pimpagatan popeng kavas poto kapatondaan pongumuhigan pogun montok tumaguvang landscape kumuhigan global di obohit kozo montok diho. Tihambuson do kamontilian pangumuhigan Malaysia MINDEF mamantod ko basan ohi papasikap do transformasi digital o manunda ko himuan tuhun kikabahan takavas. Minabo si Mohingon Manuno at MINDEF Dato Lokman Haji Hakim Ali. Winakas de diso katinanan pangumuhigan okon ko humansan no po kumakotos om teknologi. Sa bahik niho, patuntuan do quality inuhi om professionalism do puri no ipapapanaw to insanan ekosistem pangumigan pogun.
0: Antok panagi diho, pinapayho i Dato Lokman, pinapopobi o MINDEF 400 ngay bulinggit montok kaponjulan pinghudan kabahan di idpoong pustone diti. Kapobihan diho papakita ko gampitan na kamuntilian, montok papawakas na katundan kay moan tuhun om papengkavas gontob professionalism do pu pakalaja. Itim po panagi diho, tihambuson do MINDEF,
2: papabakas da katundan koy muan tuhon masa da babasan work-based learning. Subay ko papazu tadaw pakalaja hybrid id kalalahano kibogisan tumanod kasudangan kalaja miyampay aw kabahingkang do katundaan om kapubuswan katainan di kiguno koso. Ingka kanit ya bal tadi mo dong sebab diti temenin ko nga viyom abal na pwede nga nuhu di muli gabong mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin dahit bos kadasan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

Mentak pa yang dulu tu mereka ngafir di mana jam kau vahu himong pada dua puluh minit ada orang sebab dari pagun tak kau dari kepibasian ada orang sebab dan sanpo timpu dok sembah nak kau diting adi bot nak di kuang hobi do tu minit pada kau dari kesembahan do tak kau diti dari hansan tapi ngafir do diti no no his oginavo nak kau ngau do Hoso nga finakunin ko doon sa public day. Kinangat ako, Hoso! Isi ko ay tuhon ka na saan.

0: 有声茶馆，
1: 精彩生活，快乐点唱。每逢星期三上午10:10，准时守在点唱机，让你忘却烦恼，与我们共享点唱欢乐时光，不见不散哦。

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Minggu kau.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

0: Tunutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ningo nigojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak nigojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Teratibi kadinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar, pelanan lak, kok pen meduai tekanan langala, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

Assalamualaikum tindakan yang abar. Assalamualaikum madani salam berdinakan. Setemu kita di mangi kemap tutak siaran sama alat panada 5 bagi bulan Ogos 2026. Tahu lau reba betiru kok dinakan. Jadi bersama aku DJ Fatin serta jam telu ngapu jam 6 kemuap. Betiru. Jadi dokam biasa dinakan kita on segmen bok-bok khabaran kok pandai agan tak jam telu tak jam 4 kemuap kita on segmen ngarip-ngarip. Jam 5 kemuap kita akan pasok tak segmen abar-abar biom lah lepas akan pasok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi nyanyian pan untuk semandanakan, terima kasih kau setiap lau nutan kami bersiaran. Terima kasih ke untuk semandanakan tak dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun jaga keselamatan kau. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi ni tersoh ko 20 minit no tu berlalu ko limpas na 20 minit ah. Jadi yang pan terima kasih untuk semua mendinakan dinakan boleh kali kami ta RTM klik kamu niat kulit kali ta radio ka pan boleh kali kami ta siaran Astro. Jadi semoga dinakan betiru pengkale betiru berwarna kesihatan kedayagan atai sanang atai ko paling penting dinakan. Jadi cuaca anda ti ha ko uran jadi palap-palap lah minggu-minggu jutungan dinakan. Mudah-mudahan semoga semimon dinakan betiru penetio lekat pekoro-pekoro yang ni alap penisi kota pekoro yang alap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bok-bok pabaran kok pandai agan. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar betiru yo notap kul telu 43 minit kemuap. Jadi kang boku lagi dengan bok pabaran lah untuk ti semimon berkongsi kita. Jadi daya kru kita kok lagu lekat dino sintak mani Skok tanda kasih Siti Virus Skok Muhammad Syahrizi tak seran sama ala panah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir latoran Tuhan kopan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan tarus mekale Sabah VFM
2: Karan Sabah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih dinakan kakak lagi dengan leseran sama ala barang kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Pukul 4 2 minit ke muap teks tak segmen kedua. Tiru Laura Ba. Kau tiru Bioso Nikiti dan segmen link tuturan sama. Jadi insyaallah kang boso aku yang kepungsi nanti kemuap tu untuk link tuturan sama, tapi yang pan untuk semua mendinakan, mudah-mudahan abinwanan kesihatan kedengan atai ko selamat minggu-minggu jutungan dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap mengkerita palap-palap tak alun-alun kok pan bertiru perian cuaca bertiru yono, you know, ka lekat tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia yono. Boso dia. Ha, okey. Bertiru ribut kilat. Kok ribut kilat ada dengan hitungan tak Sabah, you know, tak ada milik pantai barat, Ranau kok Kota Belud, tak ada milik Tawau, Lahad Datul, Santakan, you know, tak Telupit, Kinabatangan, Beluran kok Santakan kok pan tak Kudat. Jadi amaran tu pernah luar bertiru, pukul 4 kemua, bertiru 5, mengibuan Ogos 2026, ngabut pukul 7 malam, pitu songom ah kang betiru ampun. Jadi sian-sian dinakan ingin tu mod aktiviti meluar ke ngogo dim pelanan ke palap-palap lah. Amun ingin ngenda lagi perian cuaca ko boleh ngenda ta laman sesawang Meteorologi Malaysia untuk dengar-dengar pabaran. Jadi boku lagi pabaran lekat ta Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Narusan section hiburan ko music akan nganjur konsert Nurani Alunan Nadi Perjuangan Hakiki ta wang bagi bulan Ogos 2026 ta lau Sabtu tu tungan ni ta Dewan Sri Sulaiman Tuaran Sabah menegi itu tu persidangan pegawai-pegawai daerah kali ke 20 siam tahun 2026 anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah KPLB ko yang tu kajap ah kerja semua pejabat daerah Keningau yang akan penerun tak sepup itu bagi bulan Ogos ngabut sepup siam bagi bulan Ogos 2026 Tungan Nita Hotel Perkasa Keningau. Jadi antara pabaran-pabaran yang boleh kongsi ku untuk semua dinakan pengkali bertiru, mudah-mudahan semimuan pengkali bertiru sihat-sihat dek-dek atai minggu-minggu jatungan dinakan. Paling penting sihat dinakan. Amun sihat amunnya sihat tu go yan-yan pannya terbuat dinakan. Jadi betiru link tuturan sama. Okey, link tuturan sama. Assalamualaikum deh barakak munakapang. Segmen link tuturan sama, you know. Link tuturan sama luak kak munakapang lepot-lepot maksud ni somo, tebak-tebak atau pan ulang alik. Kok lepot-lepot tu. amun tibutur pasal lepot-lepot tu kok. Tintam ko lah tebak-tebak ko bana yo somo maksud ni lepot-lepot tu minggu pinggong ni ko tu lepot-lepot ah okay. Ka begitu ayat ni dek kau tu mak tu boy luman tak ada lepak-lepak jo ni apa un benu mule lepot-lepot jo yang tu eh. Ko kedua adang tu dek tungan jo mo mabak parai begitu ayat ni jo mudah-mudah amun ngomot mesti un dengan adang tungan mo parai adang okey adang ketelu lempungut api petua jo mo dodo de amun un pernah dikit bau ni anakan lempungut api mesti un penasang supaya anu dikau etina bege itu antara tips ni lah ko petua. Jadi terima kasih untuk kamu nak kapang perkongsian bertiru untuk link tuturan sama. Jadi amun dinakan ingin berkongsi ko kami insyaallah kang mun ta boleh ngechat kami lah mun ta WhatsApp so kami ampun talian tu ni alap dinakan ko kok pan kang insyaallah ya nak nyang live un kajap lagi main live TikTok Sabah VFM kang boleh noh kita berkongsi di link tuturan sama ulang ko lagi link tuturan sama dekat tak kamu nak kapang ya noh bertiru perkongsian untuk semua dinakan bertiru ke untuk semiman pengkali bertiru ya noh lepot-lepot maksud yang somo tebak-tebak ataupun ulang alik begitu ayat ni kau tu mak tu boy luman tak kadai lepot-lepot jodnya apa na un bo nu mulek ha ko kedua you know adang tu tungan jemu mabak parai jemu dodo amun ngomot mesti un adang tungan mau parai ha eh adang lah ko tungan mau parai
Kata lu yang dalam pungut api. Kata jomo dodau amun un peranak diki bawa benian akan dalam pungut api mesti un penasang. Supaya nu dikau etinau. Geno ko dalam pungut api dokon ko. Eno te ko api. Jadi antara tips ataupun petua tapi antara perkongsian untuk link tuturan sama tiba-tiba jadi maaf kami dinakan amun niat teko nelfon ni alap kami yang pun talian betiru. Jadi kang insyaAllah aku akan muat bersiaran langsung lah ko live TikTok hak mana-mana. Kata Pak Maksun, assalamualaikum, semua dempu di kau bangi ya. Mudah-mudahan bangi bangi buan safar dari 1440 wow masihi 5 bangi buan ogas 2026 lau rebab semua di jefatin. Semoga tak umur rezeki sihat selalu benda tua tu perkara yang niat keinginan Pak Maksun makale seran sama alat bana. Semua ban untuk semua dinakan pengkalib tiru minggu-minggu jutungan dinakan mudah-mudahan benda tak umur ke murah rezeki yang alap-alap lah semua yang alap-alap untuk semua dinakan pengkalib. Penatu atau perkara-perkara yang ada keinginan ko penasikot atau perkara yang alap-alap. Jadi dayak dokiti ko lagu ko sementara tinggal agak lagi mungkin un lagi perkongsian kata dinakan-dinakan. Jadi dayak kiti ko lagu lekat Ashukri sian banaku ko pan lagu rubisat yasin andiam sengkabanda siaran sama alap banah.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku J Fatin. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersiaran dekat jam telur ngabut dan bertiru. Tak segmen kedua pukul 4.23 minit kemua. Terima kasih DJ Nisa meluar. Kau ngerakam-ngerakam tu Nisa. Ya nabar Nisa lap. Okey. Jadi kakak lagi diam segmen link tuturan sama. Sini kita buat berkongsi. Kau perkongsian tiba-tiru yang nak lekat. Kak Muna Kapang. Barang ni link tuturan sama luak Kak Muna Kapang lepot-lepot. Yang kalau lepot-lepot tu. Maksud yang semua tebak-tebak atau pan ulang alik. Begitu ayat ni barat ni. Kau tu mak tu bawa luman-luman tak kadai lepak lepat lepot jo. Ni apa nun benar mulai. Kau seterusnya kedua adang-adangnya ian ke adangnya untuk semimon yang ni terati yang ni ngerati lah yang adang tu posok napa aku tu ni adangai boy lah kau kali ti adang tu tapi mungkin litungan ni kau ali nate yo ampun perketan ni jadi adang tu yo no tu ngana jamu mabak parai. Begitu ayat ni jamu daun-daun amun ngomot mesti un adang tungan mo parai antara perkongsian lah ko pelajaran bau untuk semua dinakan yang ni ngerati yang adang tu antara perkongsian ko ketelu lempungut api. Petuah. Itu petuah jamu daun-daun amun un peranak dikit bau ni anakan lempungut api mesti un penasang. Antara petuah lah. Jadi terima kasih bawa Josie aku muka live TikTok kami. Jadi boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Terima kasih untuk semua dinakan yang ngendak kami. Maku maaf kami talian kami ni ada yang okey bertiru dinakan uran tu kak pan un benuat lah jadi niat teko yang tu nambut maku maaf kami ikut dinakan boleh kita berkongsi kok berkongsi tak TikTok kami Sabah BFM kok pan boleh berkongsi tak chat kami kok terima kasih dinakan jadi antara perkongsian bertiru semua-semua ti belajar kok mungkin antara maaf dinakan mungkin antara yang tu perkataan yang bau kan ataupun jarang no kali ti jadi semua-semua ti belajar berkongsi kau penyanyian bertiru semoga semua pengkale kau bertiru binuanan kesihatan kesihatan kedagangan atai sanang-sanang atai sanang-sanang kau pan bertiru pabaran okey ulang ku balik pabaran yo no jabatan penyiaran Malaysia Sabah Narusan section hiburan kok music akan nganjur konsert nurani aluran mana kayak aluran lah kejap alunan gay ko aluran alunan nadi perjuangan hakiki tawau mangi bulan Ogos 2026 talau Sabtu tu tungan ni tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran Sabah ko mau Sabah berselawat tungan ni bentar Dewan Sri Sulaiman Tuaran Sabah jadi wow mangi bulan Ogos dan program lagi yo no konsert nurani boleh no boleh no ngogo jomo ramai boleh teko ngendak ko ramai-ramai pe jokam ta Dewan Sri Sulaiman Tuaran Sabah undi Jazmi me dinakan seterus ni pabaran persidangan pegawai-pegawai daerah kali ke-20 siam tahun 2026 anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah KPLB ko kerja semua pejabat daerah Keningau yang akan penerun ta sepupi tu bangi buan Ogos ngabut sepu wow bangi buan Ogos 2026 tungan ni ta Hotel Perkasa Keningau yang terpabaran bertiru yang bana-bana itu pentungan Pak Daras Beriu bo ni dengan lain TikTok ko antara yang tu cabaran lah ko Pak Kici tu mitu tio-tio unjo cabaran ni ni teko namut lah yang tu nambut talian cuaca lah antara sebab lah ko terima kasih dinakan jadi amun un lagi sian-sian ingin berkongsi kau kami itu boleh kita berkongsi-kongsi kau selamat kemua putus semua dinakan Alhamdulillah kau jadi kang pulimu kemua kita akan kali abar-abar dia melat lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu jadi sian-sian ingin maku lagu boleh maku lagu mulai nak maku nak jadi susun ku palap kok
Ha, jadi nyau nama-nama lah ni boleh asal-asal. Jadi sen-sen dan pelanan pala-pala muka rita, pala-pala talun alun, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju, semoga selamat teko merumah dinakan. Jadi dayak lagi kita kok lagu sini, kita boleh dayak kok lagu Rusdi Ali, Story Sunsang. Kok iko sek ku belagu gitu, alhamdulillah. Aha, terhati ku SM Sopian yang lagu paku no. Aku piras kok kang paling ku lagu insyaAllah. Engkau yang tersempat ku, engkau yang anu sama-sama tikale ah dinakan dan kam ni boleh nama beragam. Jadi aku maaf kami yang menuntut turan kami yang niak ngam ko, niak ngam lah ko, yang niak ngam kali bi ko kekurangan lekat kami itu aku maaf kami dinakan. Mudah-mudahan pan semimon dinakan sanang atai ko, dag-dag atai, dongen do atai, semoga yang alap-alap lah untuk ti semimon ko. Jadi dah kiti lagu lekat tak dah yang igup pahalan ko pan. Setiap torong waktu kak runsai limbai limbai, runsai limbai limbai, sabrin tak siran sama ala banah.

0: Ερτικάση.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sedikit dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

keselamatan bank diam talian. Dong meranjo mo ali, nombor keselamatan bank kata laluan kok nombor TAC tak sian-sian. Nilagan ian-ian SMS atau pawan tak media sosial dekat enggo-enggo jomo anu niat tekilo. Ngubung lingau pihak bank untuk nopot sekiro ni benti pinakai lek jomo ali atau niat tekilo ti.

0: Semua ko aku fatin pada dia boi didium abar-abar lat kemap tu. Mabo betuk aku tajuk-tajuk kabar. Sabah United Kingdom merot hubungan kerja semua. Pemasangan lentehan sementara tak Tanjung Lipat penelan. Assalamualaikum gua salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Hubungan erat antara Sabah ke United Kingdom selajar penerat luar lintaran hormat Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke Malaysia Ajay Sharma tak Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor tak Menara Kinabalu. Setemuan bok-bok yang antara sendiri bertujuan mengenal Ajay engkau rasmi tebus ngentan jawatan tahun limpas. Datuk Haji Jimara Sabah ngalu-ngaluan lintaran sebagai usaha alap orop tak merot hubungan. Kepan mikul kerja semua antara kedua-dua pihak tak masa akan bunda. Beliau marah bagian luar pemarah ni tak Kota Kinabalu. Kerja-kerja pemasangan lentehan sementara berwa Bailey Bridge itu tak tungan lentehan teratak kilometer 2.25 lantun Fuad Stephen Tanjung Lipat Betiu sedang bahasa penelan. Di mendekau pemeran Menteri Kerja Raya Ko Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam Marak usah lingawe kenendo untuk malap pelanan ko penmatongan pelanan pengguna alun-alun lancar ko selamat. Beliau marak proses pemasangan jangka ngendo masa 2 minggu untuk penelu pus pengantung tahap perian cuaca ko pan teknikal tahap tungan pemelapan. Setutannya jemur ramai senok nutan arahan keselamatan serta timpu air. Datuk Joachim Marak Kementerian yakin melupus kerja pemasangan selingau ni untuk kepentingan ko pan keselamatan semimuan pengguna alun-alun. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Ko Pengangkutan nukung pemerunan Karnival Usahawan Mekebiak Program Tunas Niaga Procun tahap seluruh Sabah. Menteri ini Datu Iwan Benedik Mara usahai sebagai keselajuran penting untuk merun lebih ramai usahawan murah anu sekelonan.
1: Saya mengalaluhkan cadangan daripada Sidco Waste untuk diadakan satu Karnival usahawan di kalangan siswaza khususnya pelajar-pelajar Protiun ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program Protiun ini.
0: Datu Iwan Tenemuan Penggambar Baijo Maidan Pengegaran Convention Protiun peringkat Lat Sabah 2025 tak Kota Kinabalu. Beliau bara program enggai semua merun graduan tapi pan merun usahawan sebana anu bersedia nutan dunia perniagaan Baijo habis pengajian. Tak Maidannya SMK Sepegaya lah Datu Jaji Pemenang Bobo Anugerah Syarikat Protiun paling alap selajur ni mau mulai geran khas RM10,000. Dedau dia musapan ni Datu Iwan Marak program tunas niaga Procun ngebuktian kelapan ni dia merun generasi usahawan murah tak Sabah. Bayi jong rekod baukan ngelebihan di kaut titik RM4 juta engkau keuntungan bersih lebih 250,000 ringgit serta siam membuan pemelanan. Datu Iwan Marak kejayaan program tebiak nut nabangan merun kemahiran kepimpinan pak baran kok keyakinan diri pelajar. Setutannya Kementerian Basak nukung penanggunan usahawan Bumi Putra luar kerja somo bersama Setko Ves ko Jabatan Pendidikan Laut Sabah. Datu Iwan Marak ni kot 4,400 alumni Procun berjaya lajuran pengajian sementara lebih ni tak alam pekerjaan ko bidang perniagaan. Program kedua tu mengebiar 40 skul luar seluruh laut engko 15 luar ni layak muan pertimbangan tak syarikat masing-masing tak peringkat penghabisan. Kementerian Kesihatan KKM makai pensikutan bersedirian dia menambah alat kemudahan kesihatan tak pedalaman Sabah ko Sarawak engko ngendok kiro cabaran geografi ko pan keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Datu Hanifah Hajar Taib Marak usaha penting kerana setiap klinik kesihatan tak kawasan luar bandar sebunda sepodon bersedirian tepusok al tekuan logistik pertambahan iko petenek ko pan kesedihan ngodop sengkono liut. Beliau marak luar lintaran kesihatan Borneo pihak ni kok rati setiap klinik anu nelintar pengen keperluan kediri antara ni peralatan tambahan pertambahan pekerja pelagaan tungan antawa pepinan kerana tungan anu kurang sesuai.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Warga Polis Raja Malaysia PDRM Sabah Penentuan Endok Selajur Serembua Atai untuk matongan setiap dasar kulit penelan engkau salap ni. Aliman ngenopan salap ni teknologi untuk melanga kebulian keperikmatan terutama ni diam penerjuan kertas siasatan. Serujaya Polis Sabah Datu Jauh Teh di Kun Marak yang pan perubahan ke panaran bau diam organisasi perlu tenerimo engkau terbuka untuk nambah alat pemetukuan perikmatan tak masyarakat. Beliau bersab tak maidan ngededean ko nerimo tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu tak Kota Kinabalu. Maidan naksian pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman, ngededean tugas tak Ketua Polis Daerah Bau, ACP Syahrudin Mat Husain. Sementara ACP Syahrudin mentatap telu tugas penting, ia nama besar profesionalisme, mendaras kuasa undang-undang engkau adil ko tegas, ko pan merot kerjasama engkau masyarakat. Penutan Basak Persatuan Yang Mak Kok Guru PIBG jadi tungan penting dia mempesur penanggungan peribadi ke kecemerlangan murid. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Marak kerjasama erat antara pihak sekolah ke PIBG bagi penting untuk negan dedangai cabaran ke al semasam kebiak pelajar.
1: PIBG harus bekerjasama khususnya bersama sekolah kerana kalau kita lihat bukan saja dari segi pembangunan yang kita perlu laksanakan, dari segi sasia disiplin yang perlu kita tangani bersama.
0: Datuk Muhammad Harif Tenemuan Pengabar atau program Setemuan PIBG ke SMK Agama Tun Juhar Sandakan. Beliau nut marak kebasagan ni untuk menteko alko pan pandangan luar peringkat daerah tak peringkat lat sebelum yang kata Kementerian Pendidikan. Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Lat Sabah berharap kulit menteko kecemerlangan tak temasya sukan bomba Malaysia Suk Bom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 anu benerun luar nom ngabut 10 Ogos tu. Acerate penteko oleh pengarah JBPM Lat Sabah Muhammad Pisar Aziz tak maidan ngededean bendera kontingen tak Kota Kinabalu. Diam amanat ni Muhammad Pisar no semimon atlet petanding engkau penuh semangat juang mengkakal kejujuran kok pan ngangkat orang Lat. Beliau marak pengorbanan bangan atlet tak gelanggang jaji lambang kebazakan, disiplin kok pan keberanian warga bomba. Seiko Datus Telu atlet ngewakilan kontingen JBPM Lat Sabah untuk nutan sepuh acara anu penetanding mentedotu. Mempusan abar-abar lat kemuap tu petekoku balik tajuk-tajuk abar. Sabah, United Kingdom merot hubungan kecosomo. Pemasangan lentehan sementara tak tanjung lipat penelan. Begini abar-abar lat kemuap tu senenting oleh Ramhani Zanjamahin nang seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi sekali siaran sama Alap Bana. Terima kasih Bainutan kami bersiaran lekat jam telur ngabut nak bertidur tak segmen ketelur segmen menek-menek lagu. Sini kita boy kali abar-abar dia melat.

Dan pelanan, mudah-mudahan selamat tekom rumah, selamat tekom tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan yang nyampan buat tindakan ko yang neh pernah sanang semimon ya, amin amin ya robbal alamin. Jadi tak segmen mana-mana lagu sini kita boy yang tu berkongsi somo-somo ko link tuturan sama. Jadi dengan link tuturan sama boy kongsi ti. Jadi pasal kita tak segmen mana-mana lagu. Jadi dengan buat lagu no boy serion kum itu, terima kasih yang boy nutan kami bersalam tak TikTok sababi FM be good. Maku lagu. Ngamun ningin maku lagu posok ke maku lagu tiru. Ko sementara un lagi yang tu buli lagi maku-maku tu. Buli lagi lah. Jadi maku maafkan kami dinakan ya. Tekor kami muka talian sebab talian kami ni alap dinakan. Yang nyanyian pun boleh ngendak kami bersalam langsung tak TikTok. Boleh ngechat kami. Jadi semua-semua kita kalah lagu-lagu yang boy pernah kulit dinakan. Bungo saksi kasih ti lam nun samiun. Boy alusullah dan Ratna Bakri Kopan lagu. Lagu yang boy pernah kulit SMS Pian. Aku lagu aku Firas. Lekata Muhammad Fazrin bin Nazri Firas. Seran sama alapana.

Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat.

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengalami siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku di Jefatin. Jadi kakak lagi kita dalam segmen menit-menit lagu tak pukul 5.40 minit ke muap. Jadi sama-sama tikale laporan luar tadi Ji Azmi yang sedong kau buat persiapan yang tu sabab selawat ta Dewan Sri Sulaman ta tuaran. Jadi sama-sama tadi kale Dina kan.
1: Jadi terima kasih DJ Fatin tak konti Sabah VFM. Maaf betidur lambat dekit muan abar-abar. Jadi bangan dinakan dong lupa semaung kita akan bersama engkau program Sabah Berselawat tak enda mengibuan Ogos 2026 lau amis tak pukul wau setengah songom minggu tak Dewan Sri Sulaman dinakan tak tuaran. Jadi bangun dinakan yang teman bersikotan ataupun teman tak tuaran teko kem ramai maung songom enda mengibuan Ogos 2026 kok pan songom akan un ceramah dekat Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izzar Arif, kok pan Ustaz Rafai Inarji, kok pan Ustaz Muhammad Ridwan Kaplin, kok pan persembahan istimewa dekat kumpulan UNIC dinakan. Jadi jangan lupa untuk teko ramai-ramai maung songom tak 6 Ogos 2026 pukul wau setengah songom tak Dewan Sri Sulaman tuaran deno sagut-sagut pendek aku moso. Kena ngini aku lambat betiru kerana kami sini baru rupus muat rehearsal. Rehearsal tu ialah persediaan untuk persembahan bongon penceramah kopen bongon peranak-peranak tahfiz yang akan buat persembahan maung songom tak Dewan Sri Sulaman tuaran pukul wau setengah songom lau amis. Jadi teko kan ramai-ramai dinakan kita setemu ramai-ramai itu tak songom maung. Jadi agak aku bagi Jo Fatin untuk laporan ku nebang itu populer aku balik tak konti. Jadi aku ngagat bangun dinakan-dinakan teko itu tak Dewan Sri Sulaman tuaran maung wau setengah songom. Assalamualaikum, terima kasih Fatin.
0: Semua-semua DJ Azmi. Jadi DJ Azmi bertiru kok yo mod persiapan persediaan. Kok untuk program Sabah Berselawat mau insyaallah kok. Nah bagi bulan Ogos 2026 lawamis kok. Ta pukul wow setengah songom. Jadi sian-sian dinakan boleh teko ramai-ramai kok ngogoh Dewan Sri Sulaman tak tuaran insyaallah ke kita selawat semua kale tazkira kale ceramah jadi insyaallah lah kok. Jadi tak turung-turung waktu tu kok. Terima kasih untuk semua dinakan yang buat nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut nombor tiru niat terus dinakan rian-rian pun. Terima kasih untuk perkongsian link tuturan sama. Jadi maku maaf kami sini kami niat teko semua lekat dilau lagi niat teko yang tu namun talian ko ni alap tak lain itu dinakan ko pun maku maaf kami amun un tuturan kami yang ni anggam kalebi amun un lagu-lagu yang ni tepling kami itu amun un kelemahan kesilapan kata kami itu. Terima kasih maku maaf kami seiko-iko ni ko pun konsert yang tu konsert nurani konsert nurani konsert irama nurani. You know, kok kerja Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Narusan Section Hiburan kok hiburan kok music akan nganjur konsert nurani alunan nadi perjuangan hakiki. You know ta wow mengiman Ogos 2026 tak lo Sabtu. Jadi maung tu dinakan tak Dewan Sri Sulaman tu you know Sabah Berselawat wow mengiman Ogos pala you know Dewan Sri Sulaman ban somo tapi yang tu konsert nurani alunan nadi perjuangan hakiki. Jadi insyaallah setemu kita amun un peluang ko boleh ngogolah meta Dewan Sri Sulaman maung sebab berselawat tak tuaran jemo ramai ko ni laluan untuk tekong ramaian lagi program-program RTM Sabah. Jadi terima kasih untuk semua dinakan, terima kasih seiko-iko ni untuk semua dinakan. Jadi insyaallah kita akan setemu lagi mau kamu akan bersama ke aku diam segmen tekot-tekodan ko tekot-tekodan gini sini kita boleh berkongsi link tuturan sama. Terima kasih kamu nak kapang ke perkongsian ni belajar ti ko iko yang kongsi ti betiru kamu semua tu yang pun sian-sian di pelanan dia nak kan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah, semoga selamat tekom tatungan anu tenuju. Jadi istimewa lagi kita insyaAllah mau jadi berpusan siaran sama bertiru badan ku kamu lagu kata Mazlan Amit Kisah Dembangi Fis KB semua Jomo Ali kau panas seksa nanggung pedi Jakaria bin Laif. Jadi semula kita insyaAllah dinakan sama-sama tikal ya. Tak siaran sama ala mana.

0: nakan semimut. Nyaun suku ngabi, nyaun no kabel.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata aku sama setak.
1: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ngucap terima kasih.
10: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hilingsang. Dedakan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Halik nyonan kebun dapur Amarlu pamalan jalan projek. Jambatan sementara akan dihinang pangulangan kasus sodan suak lawai lan likas kota Kinabalu. Habal nilausan. Halik ni online kebun dapur Butinani Amara Hulu pamalan jalan projek yang bohok bantuan nisongan tujubanan makawaya ia taga potensi di pamaju. Menteri Pertanian Perikanan Maka Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka cara inaani ni pakilahan ako maka songan heka kajayaan program inaani. Pagbida maka halik bayra hulu ia hal maka abut lekoman telumpuk maka lima pahatos. Datuk Jamawi Ngahaka Buteh baipainang rasmian jelajah kebun dapur Parlimen Kota Marudu yukna baanan makapaya supaya maka buktian usaha maka kemajuan projek yang bohok kolek sokongan pasodna bantuan paggastu. Sedimenehi pemerintah lahat malulus peruntukan RM450,000 matag pamivitan tinanum buak-buak Makota Marudu. Ia akan menjadi matag pangompolan pameluas ayai tinanom makawasaan utara Sabah. Pasal garap pamahapan skim bodi diesel untuk rakyat Sabah, Datuk Jamawi Ngahaka pemerintah lahat masih angagad hasil min rundingan antara setiap usaha kerajaan negeri maka Kementerian Keuangan. Yukna Kementerian Keuangan ni jangka amarah hulu. 2 minggu lagi aku maka kaji toongan gara ia ni patuaan pemerintah lahat pasod namin kamantrian na. Pemahapan skim inan mustahak sebab ningak min luak keadaan bumi lawak palanan rusab rangkaian lan hea masabah anu magisad di bidak maka masa menanjung. Rahumin hei Datuk Jamawi Rusab hinang pemantauan ni projek min Estate Pai ma kampung Bengkahak projek tinanom pisang MD2 ma kampung Gana Rusab matag pagipatan sapi yani antanan hei Jabatan Perkhidmatan Veteriner ma Kota Marudu. Susulan penutupan jambatan Tun Fuad Stephen Ruisab Kakaatan na sangai telumpuk makas sehari bulan pitu palawai. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah akan ngahinang Belly Bridge selaku lawayan sementara pengatas keadaan suak lawai ma lawayan ama pagtumulikas ma Kota Kinabalu. Wakil Konsensi JKR Sabah Nizam Toakoh Ngahaka penghinangan jambatan sementara inan dijangka katis mariam tempo 2 ngabut 3 minggu. Magkatis napain 2 lawayan 7 likas ama 2 lawayan 7 ni Kota Kinabalu akan dibuka pabalik minta dana maka kulangan kasus sudan suak lawai. Butinggarupain lawayan inaani akan nikawal paligay na makandraan buhat pangilangila na kasalamatan magsualabay. Pangahinangan pabalik jambatan inan ni Jangka nga masa 4 ngabut 6 bulan. Marakala sistem nyonan kontra flow yang dipakilahan sangai 2 halibulan 8 akan nui ni pakai ako makatabang makalkasan sualabay togol mariom baanan hinang pinalanjal. Sementara i baanan aa ingga ni bag RTM asa-asa masalah kasus sudan majambatan lantuan food stipend rai-raian ni selesai. Pendapat min sigam Arel Abdenego, Ivory Tang Po Yi maka Abdullah Zain Gaib.
3: Ya, sebab dia bikin jam lah. Sebab dua saja jalan rungguna sekarang. Nah, itulah kadang petang jam kalau mau jalan susah lah.
4: Dari Bandar KK mau pergi UMS sebenarnya 15 menit boleh sampai, tapi disebabkan jalan laluan ni ditutup jadi dah makin lambat lah untuk pergi ke kampus.
5: Harapan pembaikan dipercepatkanlah supaya tempo perjalanan tu lebih singkat.
1: Baanan aawam magsualabay ni panduan ako ameya lan bay ni sediahan ruisab anulut parinta pihak magkawasa abutan baanan hinang pamahapan atigob.
10: Denagan hinabuhi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Habbal nilausan pasukan polis marin PPM wilayah 4 Sabah pengatasan kahinang mag-isma gol insalan pamala taga subsidi ni Nagara Rambila makawasan Bihingan Sawang si Guntur si Bungal Besar sandakan maisnin. Komandan Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah ACP Ahmad Amri Abdul Rahman Agahaka tulungan ni Sagaw Mariam Rogpaan Lisag 4 Tulumpu Kohab. Rusab langpasan dakayu bayanan luri tulutan maka insalan pamala taga subsidi indagini sab maghalga 160,460 maka siam ringgit. Kes ni ismagol inan, min bayanan ayay kawalan taga subsidi inan, buti na ini disiasat Mario Seksen 2 Rakayu, Akta Kawalan Bekalan 1961. Mario timpo min bulan dakayu ngabut 3 halibulan 8 palabay, PPM wilayah 4 Sabah, bayna makasulat, siampu maka 5 heka kes Mario Akta Kawalan Bekalan, rangibu siam hatus onompu makasa. Inani pasod na siampu makasa sagawan, maka heka kamimun halga langpasan, maglabi min 2.5 juta ringgit. Pemerintah lahat patuhi amahogpot pambangunan tenaga hinang ma industri insalan maka gas min pamalanjalan 2 matag digital bahao. Matag digital magtabang maka Petronas inan yana apply online pagahinangan maka latihan mariam industri insalan. Maka gas Pomigas ruisab Sabah Work Pass online system. Keruaruana ni palanjal hek setia usaha hal ehwal dalam negeri Jabatan Ketua Menteri Dato' Awang Syahminan Awang Syahari magsambat tak maka Sabah Oil and Gas Industry Talent Elegement Forum atau SOGITAF 2.0. Pomigas yang dibuka sangai awal tahun iti ini lalu maka Sabah Job Portal. Portal ako makapasan ng akses at 7 paluang panghinangan ruisab latihan industri insalan makagas paligay na untuk belia makagraduan Sabah. Marakala Sabah Work Pass online system ni jadual nagna dibuka rakayu halibulan siam sinong. Makapasan ng urusan apply maka pengurusan pas hinang secara digital. Yuk Dato' Awang Syahminan haliina ani maka pandaan kainagunan pemerintah lahat maka Petronas mariam amakansang kapandayan tempatan ruisab menoan kaparuluan industri. Paluana sukan sukma ka 20 makarua ma Selangor ahli sukan Sabah ni paintoman ako inggai kahal amiha pingat sagu ni jangka ngajaga disiplin maka amua on hap lahat togol kejohanan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingadang Haka, ahli sukan supaya amandaan kainagonan atas fokus Maka Anulut Maka Mimun Baini Pergeraan yang disusun he jurulatih.
6: Sekarang ini telah masuk ke bulan Ogos, bulan yang menjadi penentuan kepada atlet-atlet yang telah terpilih sebagai senarai akhir untuk menyertai pertandingan sukan Malaysia ataupun para sukma pada tahun ini.
1: Datuk Nizam nibak media bai pain mairan pengendean panji kontinjen Lahat Sabah maksambat maka sukma ke Duampuk Makarua maka para sukma Selangor 2020 Makondom Makota Kinabalu. Mairan disampurnaan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor yuk Datuk Nizam disiplin risab semangat magpasukan menjadi palkala utama maka tabang kontinjen Sabah ngabut jangka 40 pingat emas maka sukma ke Duampuk Makarua Ruisab onempuk makondom pingat emas mapara sukma. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Hal ini onan kebun dapur Amarahulu pamalan jalan projek. Jambatan sementara akan dihinang pengulangan kasus sodan suak labai lan likas kota Kinabalu. Butena belahat kuapiti, bayi ni sediahan min seksen berita ehwal semasa. Terjemahanna bayi ni hinang hek Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Maka heta selaku rakyat Malaysia ya si daruloman magkaloman magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara minsan rumagbidda agama bangsa adat maka budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati selamat anampang allau kebangsaan min kami sehe alood makaam RTM teman setia anda
1: togol biar makale
2: kalogan kami
1: Rakan mak semua makale
2: Sabah BFM
1: siaran healing sama Mbalasa.
3: Sabah VFM siaran healing sama tentu nama itu masyampuk makaruh titik pitok frekuensi ruisab manjarin di pakale ma RTM klik ruisab hirap itu ya kita live ma TikTok live Sabah VFM maka Facebook official Sabah VFM jadi sarankan magsukul ni pandang sarankan Pak Avai makuhap itu amirik Sabah VFM selaku siaran maglasigan ta makuhap itu sarankan jadi peragnaan ma itu sarankan aku kesempatan sapaliku bantung min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu ruisab amai bayi amal luas Malaysia 4 kohapsi amaran hunus hunus magletek magbiak maka ulan na adakan ni jangka akan tajari ma dakarangi kawasan ma pantai barat iaitu ma Ranau maka kota Belud perkala amaran bilak pantai timur isab ma Tawau lah datu sandakan telupit kinabatangan beluran maka sandakan ni jangka terkena ngabut lisak bitu itu untuk kita lawi itu pak isbat napa inang anda keadaan cuaca ina ani renakan hal ingkonan itu penuntulan kitam ramalan inionan ramalan cuaca jadi risa mengandak kubai mantagan makota kinabalu itu marambilak putatan marambilak kapayan tu ni bantog mariam ramalan cuaca risa mai cuaca sarankan di bantog keadaan cuaca halamania ulan sago mabila ndak ta maluasan niya ulan niya mag angan dom dan kan jari iti nunan hal magpaghalian ta untuk selaku penutulan ta kira ramalan cuaca sanakan jadi serangga yang dipagsukulan untuk barang sanakan mangga mangga rupain ka makali siaran tak ohap itu untuk penentuan barang sanakan maram bila pantai barat ma kawasan kota Kinabalu maka kawasan dalua waktuna malisag onom tulumpuk maka 3 minit akan pasod waktu solat fardu maghrib sanakan jadi pari buas tarahu dan akan magpakali taong ka ongka ya baina ni sadihan heta mariam playlist ko ha pito ajis magsuno maka ongka min nash adat bangsa ta pragnaan ito ongka maluk elong elong sa Sabah VFM siaran hiling sama mbal nasa

0: Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan asia-sia bangyay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga. Ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makalay siaran Bajau Hiling Sama.
1: Jadi hasarakan wa inalisa gondom 20 makondom minit hinabu iti pamasampay ko lagi ni banan sarakan magbantog na painggitan ni kahapan ito sarakan bantog min section hiburan dan music Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah yaitu Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Laos min section hiburan maka music akan nganjuran konsep nurani alunan nadi perjuangan hakiki ma walu halibulan walu 2020 ma kondom sarakan ia akan nilan jalan ma Dewan Sri Sulaiman tuaran jadi untuk banan sarakan atau kemagbaan-baan bang niya kelagihan atau niya palunga takka sung kita matak kemagbaan-baan malasiglay kita konsert ina ani sarakan si, sebab konsert ina ani alahang makayam boh ni pahinang untuk itu tahun iti sarakan jadi sarang hari pagsukulan untuk banan sarakan paabay ma live TikTok ya iti tugol-tugol kita mag-agaran waktu solat fardu maghrib maram bila pantai barat may tumalisag ondam telupo maka telu minit makalita ungka na pain ayawain na ni sadihan ni hita mariyong playlist to main artist Jasini Halka Sabavi FM siaran hiling sama embal nasa

0: قائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, selamat menunai sembahyang fardu maghrib maka kawasan Kota Kinabalu malisag ondom telumpuk maka telum minit si maka kawasan-kawasan dalua waktu na maka lama orang bila pantai barat si tentuna wak inapai pasal malisag ondom duampuk maka ruang minit maka mutin ani masih mariuman dan rekan selamat menunai sembahyang fardu maghrib.

sa BFM Sierran Hilling sama siyang po magkaroon at itikpito frequency o inalisa goon nung patpo magkaroon minute inabita na sanakan jari sarang ahiri pagsukulan tukban at sanakan na paabay mga live TikTok sa BFM Sierran Hilling sama ngabot lisag pito sangom ito magkapasun isab Sierran Murut akan dipamupus na Sierran Bahasa Dusun marambila sangom ito sanakan jari untuk penuntunan badan sanakan bantu gruisab official by pinaluas ma Saba VFM Facebook yaitu bangani kalagihan untuk manacarana kanta tak ni aito magbaan-baan atak ang alamihan aito Sabah Bursilawat ya ni hinang ma aito matag Dewan Sri Sulaman Tuaran ma sangom lisag walu tulumpo sangom itu sanakan jadi magsukur untuk banan sanakan tap abay ma Sierran Hilling sama tentu na ma frequency siang po makarotik pito ya kahinap iti amaryong pamansanan ma karita adanakan palan-palahan tentu na sanakan jadi maangak kusampatan sa palita sa bandal na kuha pito magsampalin na pangkita tujuh ni kahapan amaryong segment tako hapito yaitu destinasi pelancongan atau matag pamasyalan ay ba matag pamasyalan ito sa palikod ni Panansara na kanta tanto na pwede tama ito ay nga lagi ba nga ika daerah masampuna heka pulau-pulau kapupuan tamasuhol yaitu pulau-pulau pulau Sipadan Bohe Dulang pulau Mabul pulau Kapalay pulau Mataking hal tanto na isarakan abang iya ka magpiha agent mihakam agent bandal-bandal ya ania wujud nga ika bot mabaha ito ahi ka na ginisan ito kahinang panipuan nipuhinga halpay ini nga sin na sago wa ina bay parahal sa bandal na ina aning ka agent sa ataupun agent-agent ano asal magkahinang laat sanakan jadi na ani subay patungan tatoongan anda tatoongan da kita ito tatipo sahkan toongan bandal-bandal inaani agent bandal-bandal sah ataupun ampan sanakan sebab mabahao ito kay karusab yuktay kamemon sago kay kaanna hay kana ito kahinang magakal alaat mag ito amuhinga adipo inaani lando makalugian kitam kamemon sanakan jadi ma ito untuk itu pamintangan untuk kita ania na bay gay kahal itu pinaluas marium habal-habal sago aham buhanyag na ma media sosial asarakan ina ni ruisab subay kita pa isbat toongan da kita hal yuktay asal asal ingay kerusab itu kira magpikilan mbalahap mamandusya sago inaani hal kita pahali marita kande da kita sampai tatipo sanakan sebab mabahao ito ingay kanahal ito anipo cara magbabaran sago anipo na mariyom talian sanakan jadi sarang ngayon pagsukulan wa inalisag on dompat po maka 5 minit inabu iti magpakalita ongka-ongka yaway na nisadihan mariyom playlist ako hapito sa BFM Sierran Hilling sama umbal nasa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Raino ringohomuyun ahonu pamahunan paskuan ku I Hendria Neklon. Pahulu ahora akasip bonsoy. Sabah United Kingdom mapapirotra pahinsupan. Karaja-karaja pemasangan ra jambatan pinulalian ra Tanjung Lipat rayus paralanon. Bahan saya nu Sabah United Kingdom konsoyan boyo mayarana nambuluyan nu pesurjaya asawat nu United Kingdom ra Malaysia. Ajay Sharma ra Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor ra Menara Kinabalu. Hitu na nambuluyan kesa liwosno nanonggoy ra Jawatan Hino ra tahun na kesaili. Rahu konor Datu Haji Haji Sabah Ansukanan ra nanambuluyan Hino konor ra lako papirot ra bahan sayan ampahin supan nu karuo-ruo pembahunan iso nambalarah itu ra Kota Kinabalu. Karaja-karaja pemasangan ra jambatan pinulalian Bailey Bridge ra intok na jambatan na rusok ra kilometer 2.85 ra lantun Puan Stephen Tanjung Lipat rayus Palaranon. Ra panuronda papatandulan Menteri Kerja Raya Utility Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam na babala hitulah ko apasi minso papagonsoy ra bayan Hino mulirakan sayan kampina nuna suangan. Rahu kono poyo karaja-karaja pemasangan inilayan apongo balon dan dalam timpu dua suku talu minggu mayra babal nu kawanan am teknikal luna suang kini tak rai sumhut rapanu suban kampinan rabuai nu timpu Hino. Kementerian Pemasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan nanungkor pembalan da kanibel usahawan undua pebaya rasa sumikul nu program tunas niaga protiun ratikop nu Sabah. Menteri no Datuk Iwan Benedik Nambala hitua kasip kapiora pokota pasila ra asong poyok usahawan amulok asawatra keluluan. Datuk Iwan Nambala rahitu liwas di Majlis Pepasukuan Ra Anugerah Convention Protiun Peringkat Negeri Sabah 2025 Ra Kota Kinabalu. Rapat di Majlis Hino SMK Sepagaya lah Datuk Pinatadu Nasok Ra Johan Anugerah Kumpani Protiun Onsoi Kapio Honoris Nenengah Pura Gran Has Opor Ngaribu Ngaringgit. Kementerian Kapiahan KKM mempokotuang berkongsi ra keluayan Kapiahan ra Asak Nusabah am Sarawak. Timbalan Menteri Kapiahan Datu Hanifah Hajar Taib Nambala lakau hitu akasip Kapio nintaran ra bebal nu geografi am kapahanan nu klinik Kapiahan ra Lusar Bandar. Hitu nakaya nu yuk kapahanan logistik suang nu ulun akibat ra rinumuang am pemaleran konopo asauk tu. Rahu konopo yuk ra program jelajah Kesehatan Borneo KKM nakatutun da tukir nu klinik anam pakuan da pepekan sayan sihahama kukulan torahino pamaruangan da kuliamos suang nu pakaraja hayo nu intok pembandingan ra intok atatelai am pepekan sayan da bangunan rau kono boyori Datu Hanifah kono ra pemalairan KKM Rais Mingkota Merandan da tukir nu klinik am hospital ra Asak sinara suang nu ubat akau ma suku talunga bulan. Kawasan bomba am angangampin Malaysia JBPM Negeri Sabah sia sumukura kecemerlangan rapat nu pahilian sukan bomba Malaysia Sukbom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 onde pralanon ra onom suku oper hari bulan dan bulan hitu. Pengarah JBPM Negeri Sabah Muhammad Pizar Aziz nampala rahitu rapat nu majlis pepasukan dan bendera kontijen ra Kota Kinabalu. Atus talu nga ulun atlet nu kontijen JBPM Negeri Sabah kulimani nahili ra opor acara. Poporno ruliku payo aho ra akasip bonsoy. Sabah United Kingdom United Kingdom mapapirot ra pahinsupan. Karaja-karaja pemasangan na jambatan pinulalian ra Tanjung Lipat rayus paralanon. Inunyo poporno aho nu pamahunan tura Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinili kinumustraho ri Ram Hanizam Jahamin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Paramonom inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani di kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Assalamualaikum kan saya Rondom kan saya nak kini ngora Sabah VFM kasalulaan dah nomorot pasinangan antaka onsoy orang itu bahaga bagaka orang kata lora minggu nah hondo raka limo hari bulan dah bulan kabalo dong hari bodong operamonom hondo poyo akawa kera koni Hendra Neklon syukur kapaparan nusiaran takana pora jam ka siam ra Londom tetan umai ra studio bahaga bagaka naka suku nora jam ka siam siam nga menit ra Londom melansana ora kerot kong kini ngon syukur kapaparan nusiaran taka sumimpo maya mekono angundi lena tangan rimbai pahilion ondo pasal lain main apo rajam ka valo ra Londom hitu amon ko sana rais taka angkini ngora rimbai rimbai pahaka bagaka lapon taka ra kono pemohon sirahuang libos sangrawan kono nang keraja roro hitu hitu rimbai tori heri parais na lolot bayato selembah nuri rimbai tori jina lobonong sumingau silo kruguang.

0: Jalur Gemilang Selak Kayuk Sampina Konon untuk menetikan rana salinat batik kanyak rondok puranu mokonong tojo batik mabiru malia mapulak amasilau rondok puranu pasindanganan nan salinat bulu palisobani kapasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu mau peramapat bis malia amapulak tatandu mau peramapat pagun ralo Malaysia Nediwa anak bulan tatandu Islam ugama rasmi rupa sisimpungan amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan. Pondok Kota Kau Jalur Gemilang.
1: Amil baka tetrumah era studio nak sekuna jam ka tulu dengan opor sak ngamle terlondo mbah ka bergaka rabulan kebangsaan itu ita ka kawi mekuno ini bita pakai por bendera Jalur Gemilang bendera nu negeri Sabah kena pakai to rahuang tak ka hinga ra pamahunan baka tetenan tak ka kawi bah ka bergaka majlis mekuno pepetelimpunan rabulan kebangsaan kempen pakai por Jalur Gemilang peringkat negeri Sabah 2000 dengan Pramonom inuma rasa hari bulan dan bulan kabalu rana kesai lira Dewan Bangkuasi no Menara Kinabalu jadi raboy no sambulan itu baka bergaga suku ra Pramonom hari bulan dan bulan kasiam suku ra pengapuan da orang Malaysia mengenai teka kawi ini wit kini tak apa kipora bendera Jalur Gemilang bendera no negeri Sabah napa bahagia-bahagia teka musimina musimat rakat itu dan miyun jam katu lapat ngopera monom ngaminit agak sekutim puno azan isya keralibung nukote kinabalu amin tokon undun ahondo malibu sinobahu jam kapalu ralondom ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion korondom itu bahaga-bahaga raundian air rimbai zarina rimbai itu binari joseph sansulapan mayak puno rinimbai joseph sansulapan palino rimbai ali susi rinimbai ambinari Tony Andullah. Mendian kena sasario itarik miyun dra Facebook, TikTok, kulikon yang WhatsApp, kusun rondok siam, apa siam kusung, tuluk balu, tuluk balu. Restakan kini ngara rimbai, hitu rimbai yang teri indah Darius, semulau lumansan, resno rimbai yang teri lusi dugai, payung narindah.

0: Sanggelan rumah sam, sangan wano sumbayan aruting kalur amting palak. Sangan wan morongok tanau, napiratan kapaminatoi, kinibit sinimpor ruting palak. Mokondo kukulabal mengampin simporon ruting palak di, ikinyo kalau sumoroi raintok malimparang, kalau semindung ragana rupun ruta taun, amun morongok tingkalur raboy talungopor ngasat, sumbayan aruting palak, aratino timpalak no mamar tojo. Magin dibok maguyum ra intok sindungan, am inanin suku talungopor ngaminit, malupus bolos tingkalur ra pupus merongok. Ningkalur intor ra kulobon, jandila am kalo mampagut ra kukulemos elektrik na kasimpung telepon. Kalo kumambong ra timbong, bulintok menimpa.
1: Amin baka tiap pano intok mo yung kini ngora mo na lansan dan sekanan magkuno ang sena kau baka baka kang kini ngora kono rimba rimba pasal lain kuro lo nom hitu kondo kono rimba rimba na kabaho rimba rimba na kelair sebab apa yang pana baka baka kang ngomo yon maya ra RTM click maya ra Astro Value tuluk kusung hitu baho na sungai ra pembalaan ra pabal nukawanan noda pinasila nukapisa na hilong ra pabal nukawanan Malaysia on ra pabala ra kinabalo angulo awa mahalo amahanit nilayan nasok rakula-kula negeri kono Perak, Kelantan, Terengganu, Johor, Sarawak, tanah pasir simpungan Labuan am Sabah. Jadi Sabah bahagia-bahagia selora asak yonos pitang selora kono Lindovon yohino raranau ambra sandakan ondo inilayan nasok sukura jam kasiam ra londom itu amalan sanakai rarangarangan bahagia-bahagia ondo keli reino angkiralan intora kono muli intora intok pangkeraja mulai rapahun lansan da kono kasukuk kara onso yonsoy ulu kono harapat no ababal no kawanan dra ika onsoy kono angul awas ulu kono bayak ra mahalo amahanit pakapakaka mihondo pena perajam katula pat ngopra mano mga minit kasuku tim purazan isyak dari bungno kota kinabalu amin to kono na hondo RTM Sabah pakapakaka kulimanin aparalan dra program Sabah Berselawat 2020 Paramonom ra Oronun Suau jam ka balu telungo pergamini Terlondom intok Nora Dewan Seri Sulaiman Raituaran ceramah rapat no Sabah Berselawat 2020 Paramonom kulimanin persekuan dari Ustaz Rafai Muhammad Inarji Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izar Arif siniak penuh kumpulan UNIC Sabah Berselawat 2020 Paramonom pasal lain rayus kapam siaran langsung ra stesen radio nu RTM Sabah nakayak nu yo Sabah VFM connect puno ra RTM klik jadi hinyo rangarangan takau ondo inayan ra libung nu tuaran beli kono matong semimpung moy pahilong lo kono rangarangan taka silam rapat nu inatangan Sabah Berselawat 2020 Paramonom kaun sapan kandok kibayarin hiturin bayi tori Syahrudin nampak kot akan duit

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Sabah BFM pasti dengan antaka onsoi pakar gagah konsert irama nurani untuk lima ring para London nu RTM rabalu hari bulan rabalan kabalu 2022 para monom orang ka onom raminggu itu kulimanin para London Radewan Seri Sulaiman Tuaran konsapan kando kibayarin merimbai untuk lima ring para persembahan rapat nuhino konor Rabani Amir UK Rahmat Mega Santiana Ramli Nurfas The Musafir untuk konor parimbai rimbai-rimbai ketuhanan. Konsert irama nurani pono pasarulain rayu serah stesen radio nu RTM Sabah. Itu nak kayak nio Sabah VFM. Facebook Live nu RTM Sabah section hiburan music. Dongo ropoyo bakal pegaka kulimanin para lanon konsert irama nurani Radewan Sri Sulaiman Tuaran.

0: Rimbai Pahilion.
1: Hai jam kabalu ralondom, bahagam kakak, hina itu dua rimbai pahilion ku ralondom hitu rimbai rimbai zarina. Rini meri Joseph san silapan, rimbai itu pono binari Joseph san silapan, lili wara pahilino ralondom hitu bahagam kakak, rimbai Ali Susi, rini bayri Tony Andula, rimbai itu pono binari Tony Andula. Hino, takin kakak udah timpul sekerja jam kabalu, apa ngoparam lima ngamit ralondom, bahagam kakak, pengataran miyun dakono undian, rimbai kasih hak muir random itu rimbai A ki rimbai B ki mundio ra Facebook likano am TikTok live nu sapa BFM aku nak pernah WhatsApp ragu sing ronda siam apa siam kusung tulu balu tulu balu. Jadi ni apa kabar kakak rangan-rangan ondo maya ra kono kasalulaan ra hono murut ra random itu maya ra TikTok kalansan ra kono insupiau kono aprayol kapo am share link nu live nu TikTok tak random itu angin bita kerarangan-rangan bahaka-bahaka bokon kena maya angki ningoh rasa babi FM suai intro radio kena beliak penuh angki ningoh ahilong ra TikTok nu sabab BFM. Mari kita akan kiri ngora kono rimbai no nasok rejuara nui natanga rimbai pahilion ra minggu neka sel tili hitu rimbai intori Angela Bako inan pinangkaus.

pondoko takau jalur gemilang sor rabaloi upis am kadai pangindapuan urumat takau ra jalur gemilang rio mangkara raku kula bal ragitio aruon ra jalur gemilang kalau makatundul ratana pat patunon kalau papiron kalindu majamol ra jalur gemilang kalau balon jalur gemilang panau raku kuliamos apin kapuam balon rahiasan suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai ra jalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumat takau pat jalur gemilang paun dokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intera RTM teman

0: Rimbai Pagilion.
1: Pakai rimbai A, rimbai B, rimbai A. Mengenai hendak pergi rimbai Zarina, rimbai Ri Joseph 98, rimbai B, rimbai Ali Susi, rimbai Ri Tony Andula. Kula-kula kena undian nondo na puku ralonom itu. Pakai niteran orang-orangan teka kena peno. Maya rakona WhatsApp nu sabab BFM. Kansen ralondom kosan Ri Floreta. Kansen kena angkini ngora sabab BFM. Kesalulaan rakun murut. Pasti dengan teka onsoi. Rimbai pilihan ko kono rimbai e. Kan saya pono rangan taka nitip aku ngintu orang kampung Kuala Kahabadalit. Siang undi rimbai pahilion rawan dom hitu kono pilihan ko rimbai e. Kan saya ra DJ angkeraja ang kabar miyon ra londom hitu. Pengkonangan on saya ko ra studio melansan da ko pono amon sen saya nitip pengkonangan. Kan saya rondom ko sana rangan taka hitu. Kena undian itu ini taran maya ara Facebook nusaba BFM kan saya rondom kosan di Sabin Kangut DJ Hendria kono rimbai pilihan ku rimbai B pengkonangan yang penuh Roslan Yasin Muhammad Rizwan Robert Robert Berto kan saya rondom DJ Floreta Losobon Jong Jovi kan saya rondom DJ Hendria kono pilihan rimbai pilihan ku rondom itu rimbai E jadi ini nak kena kula-kula undian undian ni taran rangan taka nak kaya ni retut ni Helen Yong ngundi rimbai rangan taka TikTok nu sabab VFM lalon dom hitu MM suk undian ngundi rimbai B jadi ni pahaka-pahaka kula-kula kena undian undian ni taran rangan-rangan taka maka nak potimpo sukena per jam ka balu apat ngopar am lima ngam minit pangataran meyondra undian pelirai nu so pahaka-pahaka rondo program rondo kelima ni peralanon nu RTM Sabah yuhino program Sabah Beselawat

Rimbai Pahilion, Pahagap Gaka, Hina itu Rimbai Rimbai Zarina, Rimbai B, Rimbai Ali Susi. Jadi kono undian rayu sapon korondom itu Pahagap Gaka sukena pora jam ka balu apat ngol para melimo ga minik terlondom. Pengen konang hanyak pun narang-arangan tekan angkat orang undian Silof Angon, Madia, Yichil, Teresa, Taihya. Ondo nang nang undik ra Rimbai B, ralondom itu Rimbai Ritoni Andula, Ali Susi. Jadi karuan-ruan Rimbai Pahilion Kronom itu Bahagap Gaka Inggalan no sangulun Ruando Zarina Isusi. Jadi ini kena lapon takayak ra kena pantingai santakara londom itu Bahagap Gaka. Itu bahan sengket rondok payo kena program ondo kelimanin peranon dari bung no kota Kinabalu Bahagap Gaka nesengket ra kena istiadat convocation no Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah 2020 Pramonom Odok Man Rao Pram 5 hari bulan Rabulan Kabalu 2020 Pramonom Yohino Oro Ka Onom Raminggu Matong Tu Ngimun Rajam Kabalu Rasusuau Sukera Jam Kalimo Rakamayon Intok Nora Dewan Chancellor University Malaysia Sabah Rasno Bahu Bahagia Begakah Patra Dungo Pram 2 hari bulan Rabulan Kabalu Ramatong Tu Kelimbayan Paralanon Program Madani Kita Sabah 2020 Pramonom hituman anu kapisan komunikasi komuniti Zon Sabah Tanah Pasir Simpungan Labuan ondo Pralanon ra padang nu Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu Kulimanin Puasin nu yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia rapat nu hino pahagap-gaka nan salinut kono aktiviti kapan peman ondo Pralanon kayak neyo gerak ceria komuniti madani pocket talk agency JPJ MCMC makono konek penuh pembatikan aktif ramai digital ID pembatikan dan intora pantarama jadi neyo kula-kula kono aktiviti ondo kulimanin Pralanon dan libung no kota Kinabalu ra bulan hidup bahagap-gaka beli rai hino payo ra minggu hitu ra nusuau ra oro ka onom ra minggu hitu bahagap-gaka RTM Sabah Paralan ra kono program Sabah Berselawat ra Oronzuau konsert Irama Nurani ra balu hari bulan roka onom ra minggu hitu intok no bahagap kaka karorono man ra Dewan Sri Sulaman Datuaran jadi rangarangan ondo inayan alibung nutuaran ra beli kono matong moy pahilong ra kono program moman no RTM itu kaun sapan kando ki bayarin jam kabalu telungo pergi menit rondom bahagap kaka resteka kuna peramai poyo pengapuan ra oro kebangsaan oro Malaysia 2020 peramonom ringaho taka kuna rimbai tema no oro kebangsaan oro Malaysia 2020 peramonom intori Faizal Tahir aku berjanji.

Sabah BFM pasti nak kena teka onsoi jam ka balu talung program siap ngamini terondo pakai bekaka amli mengamini tintero raino pasal lain ku rimbai ondo nasau kra juara ni na tangan rimbai pahilion ra londom hitu amli luar raino pakai bekaka kula-kula kona katutunan na sungkai takono sukan Sabah asiha kono semukura apat ngopor pengat emas rapat no pahilian suka Malaysia Sukma ka do ngopor amdo ondo Oman ra Selangor pakai bekaka ngimun tintero program 5 hari bulan sekurang ada dengan para 4 hari bulan dan bulan kawal itu diliwat kena pahilian para sukma dengan ribu dengan para monom para lanon intera 5 suku operam 4 hari bulan dan bulan kasiam ramatong tu kontijen Sabah ondo kelima dina hili rapat nu sukma ka dengan operam 2 ras Selangor sino siam ngatus apat dengan operam talu ngaulun pakai pekaka yohino telung ngatus apat dengan operam 4 ngaulun atlet atus apat dengan operam balu ngaulun jurulati lima ngopor amsak ngaulun pengurus pasukan jadi mesuang telung ngoperam tulu jenis nu sukan untuk kelimanin pahilion rapat nuhino sino apat ngatus tulung ngoperam apat acara nu kono pingat untuk pahilion rapat nu sukma ke dua ngopor duo ra Selangor kono rakat tutunan teka kawi bahkan bagaka patra kono sukma Sarawak 2000 ngoperam apat Sabah nakala berada ngopor siam pingat emas talung ngopor monom pingat perak limo ngopor limo pingat gangsa melansan takar rakono kontijen Sabah kelab sungku rakono kasiha kapam sasaran bahaga-bahaga ka apat ngopor pingat emas tahun itu rondo payo rimana kelahir lentaman ri Alpian Pinsui majadi matali Joseph Tadin guangku mangka kada.

Amin bahagianya itu rimbai no nasa kejuaraan ni natangan rimbai pahilion ral minggu itu rimbai B Ali Susi rimbai ri Tony Andula rimbai itu pono pahaka pegaka kena binari Tony Andula jadi pengkonangan kurang mengingkawi ondo kena sini mimpung nangundi mayara Facebook TikTok kulik kena WhatsApp no sabah BFM itu pahaka pegaka rondo tertanduk muyun kena nungkor kasalulaan rahu numurut anda pasal lain mayak rasa BPFM pengkonangan yang penuh rangan-rangan dan sembidangan mayak ra TikTok live ralon itu Facebook live boleh kono rangan-rangan anda nak kini ngom mayak ra kono aplikasi RTM klik sentra hino pakai pegaka sabah BPFM penuh ra katutunan miyo nari ngom mayak ra Astro balut tulu kusung balut tulu kusung kawok miyo ra Astro ari ngom miyo siaran no sabah BPFM menunso bahagia berkaka paling rai kena siaran langsung no Sabah berselawat 2020 Pramonom ondo pasal lain rayus intora Dewan Sri Sulaiman Ratuaran jam kabalu terlengopor ngam minit terlondom amin itu bahagia berkaka ondo program ondo kena inuma no RTM Sabah kena gibit pantuliran tekan londom itu miruan iku akau bahagia berkaka rarimbai intori Spencer si Sindin kena mari mai takah itu bakal bakaka ra kata tu namion iso sang lun doktor jadi kena ak pono kena kain tutunan asawat iso pono kena kata tu na parimbai jadi sunung bahu nurimbai intori mole sikin sanggilan bahu aka hina kita rakoni Hendra Neklon kan sarondom kan sarang tingais alan sandra kono on sera pahinupi mirundra londom hitu

0: Kopi Senangan Antabi Malaysia Madani. Iti na kabar na kayanan pelembusan ku LP Herapi Alpinus. Kapagulo na po ngatuluh dot kabar-kabar. Sabah United Kingdom papagirot pirmutan. Pamansayan susuyon damot id Tanjung Lipat masag papanahon. Kabar pempono. Pirmutan tagirot id pilitan Sabah home United Kingdom tilembusan pagirot mayad kinatambuluyan tapantang di pasuruh jaya tinggi United Kingdom kumad Malaysia AJ Sharma kumad ibayon mentiri datu Sri Panglima Haji Haji Haji Haji Nur id menara Kinabalu. Pirubaan kuminsan nagidilok ki hontolon papintutun di EJ serad minangigit karja dilo di taon nakatalib. Datu Haji Jimina Bros Sabah mangunsiko kapiyad katambuluyad dilo sebagai dilang to sonong montok papagirot piramutan omnogi papinggayod pisokodungan karja hid piolitan kedua-dua kekuasaan intimpun terikot. Yaw Mina Bros dilo mayad kapailaan id kota Kinabalu. Kerajaan id pamasangan sunsuyan namot Bansad Bailey Bridge idko yunan sunsuyan narumbak id kilometer 2.85 ralantun Fuad Stiben Tanjung Lipat masagnod pawansuyan. Imandiri kerja tagayo yung utility datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam Minaboros lang to sikap dila nanu montok menanduli kagud wawayaan om nagi montok papatantun pamanahan na tulun ginumuan o simbayan na matingalig. Kadao karaja pamasangan dila maganod timpud 2 gisam talu minggu montong ko ngoyong-ngoyod tawan na menagi technical idko yunan dila. Tulun ginumuan pakinon tumanod punuhan katingaligan idpo ompus timpu dila. Kementerian Keburuan Pemarunan karaja penginapuan empat sesakayan menokodung pengunjuran karnival mengingin dapu papahompit susumikul program tunas niaga ProTune id pintongkop Sabah. Imandiri dila Datu Iwan Benedict Minaboros inggi saman dila agay guno montok papalabus lebih agumo mengingin dapun tomulok.
1: Saya mengalaluhkan cadangan daripada Sidkoves untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza khususnya pelajar-pelajar ProTune ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program ProTune ini.
0: Datu Iwan rinuba magagano kabar dit kepongo kantakan pengungkapan convention ProTune Nayatan Pogun Sabah 2025 id kota Kinabalu. Ya lumansan program dilo akon nopoh ko kanud papalabus graduan nga kanu nagid manuridong mangingin dapu dit painsedia miampai karaja pengindepuan serad opupusan sinikulan. Id kantakan dilo SMK Sepagaya lahat datu nasiliu bentugan titungkap komponi ProTune bobos tesenong. Nakaramit titungkap tusin pinatomod hopod na ribuh ringgit. Paguli dila mayad boborosan daw Datu Iwan pinapailod program tunas niaga ProTune nopoh nga nakanod papakito huwaya dilo itsalom papalabus mangingin dapu tomulok itsabah. Seran na kapasurot asil dagang lebih iso titik 4 riyong ringgit miyampaid kauntungan lebih talun hatus walun hopod na ribu ringgit idpo ompus siam tulan ginapharaan. Datu Iwan Minaboros, kinaburuan program dilo nga kanu nagid manguhup manuridong kamimilaan kapamuruanan piramutan boros sa mkatumbay antinan dat susumikul. Kementerian mengisa menakodung keburuanan mangingin dapu mamasok mayad pagisakodungan karaja miyampad segko sedkoves ang kopisan belajaran Pogun Sabah. Datu Iwan pinapailad sa maktur nopad pihatus alumni ProTune na kanud pinapati lambos sinikulan damot wakon na po nganakan ng karaja ang kampay kaganaan penginapuan. Program na po bayno nga pinapuhumpit apat na po sikul mantad pentong kapagun miyampay na po ng limoh na po mantad ilo nga milod papatanod pialaan at komponi dilo idnayatan pamupusan. Kementerian Kalidasan KKM Minggisom memaruhang menginsonong kasusukupan kalidasan punong sakit Sabah om Sarawak. Miyampaid magontong kongoyong-ngoyod geografi yang menagi kogun antikid kinayonan. Iku mudo Menteri Kalidasan Datu Hanifah Hajar Taib Minaboros Lang dila agay gunoh tutikid klinik id koyanan labus kakadayan koto guang kebelingkangan misusway. Kampay na hal konwan logistik ginumud susumakit ang nagi kasadiaan managuang kadaat liud. Kadaw mayad jelajah kesehatan Borneo bagian daw na kailad tikid klinik di Tinombului kiharo pakyanuan sendiri. Kampay na kakamot pemeruhang, pemeruhangan kukumaraja, pangyanggayaan kinayonan teko pondolihon tu mantad nad koyonan ditaw kusudong. So ay ko pemeruhangan penginsanangan Datu Hanifah Minanhak Jaminan.KKM terrimod papatantu tikid klinik kemualai pengobatan id penong sakit kiharo stok tubat kabagal montok timpun soko kurit tolu tulan sebagid lang kepesediaan.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Pangkeraja Polis di Raja Malaysia PDRM Sabah Pakianuan Misempuru montok papatantun tikid koturan anud papapanaw yang pay lebih kiwaya suai ko memogunod teknologi montok papengkas sinonong keraja lolobino penodiaan kertas kerja. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datu Jautih Dikun pinapailo onu nopo penimbanan om nagi penuhuan wagu idsuang katinanan kigunod remiton pengukab montok papagerot kepelombusan kerja kumad mogigion. Yang sudah bersedilai gantakan papatahak memaramit keraja memuruan polis watas kota Kinabalu id kota Kinabalu. Gantakan dilo sinasi diponowoli keraja memuruan polis watas kota Kinabalu Superintendent Syed Lot Syed Abdul Rahman pinapatahak keraja kinumad memuruan polis watas ditwagu ACP Syahrudin Mat Hussein. Damat dilo ACP Syahrudin minanatap tolu tingkananon tagayo ipapogirot profesionalisme papagirot kuasa undang-undang miampaid adang magirot om lagi papagirot pisa kodungan miampaid magigion. Kahumpitan tagirot kaisan melahing menunuduk PIBG na silil impohon tagayo sa alam papaburud sahsia om sinonong kogompoton dat susumikul. Focal person kebangsaan Kementerian Pelajaran Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Minoboros bisa kodungan tegirat impialitan bagian sikul lempi IBG agai guno montok menoguang magi sesuai pegombalan om hal papahompit sikul.
1: PIBG harus bekerjasama khususnya bersama sekolah, karena kalau kita lihat bukan saja dari segi pembangunan yang kita perlu laksanakan, dari segi sasia disiplin yang perlu kita tangani bersama.
0: Datu Muhammad Arif rinubat kabaran untuk program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Johar Sandakan. Naburus daudat magawit hal idnetan watas kumad netan pogun paguluid awiton kumad Kementerian Balajaran. Idmabusan suku toko kagu itu tuludat kabar. Sabah United Kingdom papagirot piramutan. Pamansayan susu yang damat id Tanjung Lipat masak papanahon. Engka kana kabar nulud di Ramhanizan Jahamin montad section berita ehwal semasa umpinadalin di Floris Philip montok keselimbahan boros dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kopi serangan datang tuang kepada kayu tapi naik tanpa lut kehombo kono peti tuang data dau kotolu diti ko lima tulan kewalu 2000 dunah pada melima. Osiko kumadi DJ Henry Ahniklon menang ambalut di keselimbahan boros murut tempat di lambus di tinsan poh miampai kedah LP Rapil Pino di keselimbahan tengok keselimbahan boros dusunit Sabah BFM. Nyagal terima horoh yang akun pailara kayu. Kanun bakin ngong keselimbahan iti mediam nopo dom 2.0 turu FM itisan watas koto nabon. Magi suai-suai dati out frekuensi tumano dat kinayonon. Ngamilah pun dat ihum-ihumoni. Nah, petang ke pemagunan. Megalah hello, sampai gunan lalu seborong rehat kanu mungkin ngau dat kesalimbahan diti. Maya ada RTM klik. Gisam-gisam padat agampot internet. Soai kalo kanu tu mungkin ngau tu manut kesalimbahan diti maya nagi dat kesalimbahan diti lambus in FB om TikTok Sabah VFM Vigun. Jam kau pada tatuang nongai sok kebelingkangan ngak menumbuh ya aku dat kepakianan nak sinding sinding tatuang pena amharan nah tambalut nak peguluh dat minakian dat sinding amharan lagi sinding di pinakian dat tambalut aku di minggu nak katali bit au negara ndak it tadau kau sok boh di tahun nak tumbuh ya harti sok tak kita aku tambalan tak kau tino. Montak di penerongo maya ada radio maya dot fb menagi iti tiktok kada ada kelihuai menhak terhian take a like om nagi papa ilang kesalimbahan diti papa share man share pailangan kayu menhak kada nere like ah bah sinding kepaguluh karena kina huat tau sinding diti buti atau bulo manta di Jovita Robert Johnny.

Okiliho Jalur Gemilang Id Walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakitanokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia Anda.

Misalnya tetuang kemana kau tensana nami penrong order radio tetuang benati. Rohian aku di sana pada papa ilah dat jam kau hapa dat tetuang umpalan kau menumbuyo dat papa ni isinding sinding dat na pakianu dok ayu it gisam pada kau negara gisam pada 6 minit pagyam malatante katalib na pandam korean pa am nung sanong pamalawan nga umbalan kod maramit at pamalawan nga nung aw sanong piramutan ang dami lang korean kaya tabi dahi am so ay kahitib biro rumahan dat FBM naghihitid TikTok kano nagid mo ay panang kirumah te kapong kapasan maya da WhatsApp ikusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo am tilam busan ta ko makinongo kana kinongo ta ko pira-pira sinding laid paguluanan da sumandak tanga dalan di Julius Gudok sutonan langa dan aku di sula rampas sama-sama miandad di Josim Rotop.

Isu kedua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dut pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimparan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Ang kalimang radyohan, kabisan ang tatuang kumatisan ng tambal at makikinaw sa Bob FM, Megali Julita, Margaret, Lucy Doyo, Clarence Wong, Paul Eric, Clarita Majuga, Florita Kinajil, Joseph Putilo, Emilia Gom, George Kim, Bun Sabin Kangot, Marius Morodim, Siping Awang, Lucy Linda, Luis Morin Kinjau, Charles Loginon, Clay Ignatius, Jenna Takag, Carolis Liz, Elizabeth Bert, Lugay Lugay, Lucia Tati, Nancy Lian. Mi Tofini, Wino Napisol, nga hitinagi po si ko, Tofini, Jim Jim, po si ko, kumarikan din sana. Baham, harahian ako dot papa ilah do kayo diti nugeti isa at kapailaan ka karet dot kempen manalood raha ipohoron dahil id hila id Dewan SRE Tenggilan dot tada suab iti Mempun de jam ko siam, pupusan de jam ko duo de talib tangadaw. Id po ompus de kempen menoluar derah de ti pohoron lagi at pemeriksaan kelidasan kampai no at ko pemeriksaan de luluso te ko buah pinggang kan ti. Nagi pemeriksaan gula, rahad akawas, kolesterol. Saya kala haran nagi tinumon dit padagangan dat jatang dit murah dat kepihan dat dit kempen menlo draha hila Dewan SR Suab jam kosiam dat mimpun jam kosiam kosabon pupusan de jam kedua talib tangadau. Mawakon mentok dot kentalangan katilambus kanu dot memoromut di teko mengudiah di daulin. Id kusung isa isa 5 isa 65 walu kusung 6 teko irid scam id kusung isa isa isa walu walu isa walu tolu isa tolu. Nagiyateng kusung isa 2 siam isa walu 22 kusung 6 teko ilenli. Id kusung isa siam walu isa siam kusung walu siam limo sinding pati lambos kana kinang tako joget joget tako miampai sinding di donway pansai joget tinungkusan.

50 menit gunonu da menikit tadau mentok memorisit rinomos ditkanu memalingkabung waig mentok menalob kepekenakan nondoy edis. May pagi.

Kaino, ramai tokoh pemeramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemeramaian tadau kabansan okon kenopo, kok keramaian apono ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Jam kohapod taluh minit ya tuang dari kata ditimpuh toko dat menumboyo sinding pinakian kembalutan gisam padat asiwatan poni id suang timpuh enam nahapod minit gisam jam kohapod amisa pitang tuang. Siyo to toko kanud maramit pemalahuan tuang bena. Pasalimbatan ko nagid palambo sa pasan. Pinata da kayo, maya da WhatsApp, maya da ti da FB, maya da TikTok, da tatuang berati. Ed so ang timpo da 6 na hapod minute da kaparangahan, sinding-sinding pinakyano da kayo. Dua sinding kapagulo, langad kumulahing manta di manang ongko, tatas kod papagirat di Jonah S. Johnny Odon, kalansanan dat alihis ko, no, kahit minakyano sinding dito.

Tapi kau mikal dinilan tako pohoron dot suab tatuang suab jam kawalu talun hapa dot tatuang konom tulan kawalu 2000 don hapa dot monom sabah berselawat 2000 don hapa dot monom hilai dewan Sri Sulaman amwa konepo dot it kampai dilang tinimungan UNC Ustaz Muhammad Ridwan Kaplin, Ustaz Rafael Muhammad Enarji, menagi Ustaz Profesor Dato Dr. Haji Muhammad Insara Arif. Saya mantan dila pohoron lagi dah tadau ko onom kawalu tulan kawalu 2000 dunia pada monom konsert irama nurani mimpun dejam kawalu talun hapa data tuang. Hilang lagi kaya nanti miagal Dewan

Nung kayana nu asarud aliudan, asanang dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, itmila menguhup dekat patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanang ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunod sera makiano ka panghupan. Katalo, dokumen tangapansal, painsuang na kad kain tutunan, passport am kad ka pangubatan. Kapat, waig, sakurikuri sambutul mantak kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank, mantak magantab aputut piramutan. Kaanam, tusin tunoy, apansal lalabid seran aw milagunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantap kegunaan serat atuang tega putut at latirik. Kawalu kit tarawaraw tumat ham kakamot pamarisitinan. Kasiam takanon dit alait taraag sebagai takanon damat karikot penguhupan ham kohapod radio. Mantap magano penasunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontok. Masadya kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserad madliud kasandihan kapiyo ginawa.

Kailo penangku, Pulau Sebatik kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazili pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, ito pitangkiat pulau dila kuma dua pungguan. Magigian Malaysia id Pulau Sebatik nopo nga lebih 2,000, id pengiyan id lebih hapat ab dua kampung.

0: Erina haman tenepeg kasarahan ka. Mhm. Aku mau berdetik kai kasarahan Teresa. Bang tilam musan kud pongkap pepelembus pasan pinatad gambolutan. Hai DJ Raf. Senang tatuang kad Helen Yong. Makian usinding tadau kinoliton kinasusuan nung harana man ku pongkapo ditambalut Marianix Basintal. Tu birthday daw terbaena lan sanda tu senang kasasari posi ko DJ kada Helen Yong manta di nanam. Helen Yong haras sinding selamat hari lahirnu manta di John Singgoron talib-talib jam koho pada misa telun hapad minit. Suhon ni Marianix Basintal makin ngawah. Ampasan manta di Charles Lojinon kada ko bisa nanta tuang tada ko tolu. DJ LP Rapiol makin aku sinding Francis Landong Kopusan pemilih setambalut makin aku ngawi sebab BFM keselibahan berus dusun dan sudah ponti osanong kopi aku kadau osiko tempinai dong au toko osiwa au asa pengulut dat sinding di Datuk Francis Landong tetung bainer reitan Kopusan ngambalan toko dat polud ditimpud keselibahan data bontol kata pinai kena kaus mantok kok kasari pon ngeri Poludo. Pasan patilang positif mulai takut makin ngau. No, kan tambah lu takut deh.
1: Oh, DJ. Kanang ketuang dia. Sanang ko sanang ko dinakilam. Sanang ko lianum yung papaganakan mo dilawalay. Ugulo, pamamasanak pa di Joseph Batilo. Kung si ko to. Sasako ko dumamasan diho. Am kumana gede. Begang sagi. Simson Jimil. Jadi kalion Abdul Malik. Konsiko dedek. Sidawilu Abdul Malik. Oh senang kepit. Kumana gede. Sabin sagin daerah nau. Mana gede Johnny Upin? Mana gede Samsung buat? Wah, masam apa itu dan kita depan dia biji. Mana kagak rauk? Ibu gua. Mungkin aku disinding di yang berus mudi esok keruang madep kade tu esok keruang tu madep sakit tu mampu sepo bantal paluk lah.

Bambu siko kuma di Jalina pinapalambu sa pasal. Aisok sinding di Ambrus Mudih dat aisok korhang modap tutung benang harap pasik kati agondu. Aisok korhang modap harap di menung masik. Nah, kau ni datino. Pasik kati agondu mantah di Ambrus Mudih setonan bainak sanang di Mali Alina Majinggal.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantan kaisa tulan kaisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Bam tilambusan kudat papalambus pasan pasan tilambus timanta dinarumbay pitah insagaliud sandakan kapasan tatuang DJLP tatuang diti sumuli pasan tambalut Sabah BFM I Abdul Malik Bridget Samuel Melago Madilah Rosugo Diagang Kayu Madang Petrus Quintin Lucidoyo Yubog Tampulan Sabin Kangut Joseph Patilo Maria Johan Lucia Tati Bibi Andong Junis Lime Julita Margaret Josh Gimbun Sebastian Francis Helen Yong Susoy po it au aret ngaran man apo tay di koyok men natino tapi pemulutan gisam sogi gisam osadu imato samo kiginawo kadina rumbay pita po si kono rumbay magumuot tambalut dit makiunid a sinding miagal diami makiunid pasar malam keningau ikol makiunid kampung kiau kalangadan mantad di duin limundok nga gumo sinding dat pengulod tatuang bayna au dati asiwatan tatuang bayna umbalan tako dat papa ulod tay ka makiulod da itimbut na botol hambo-hambo na pay tarikatan tako tatuang bayna katapin ay Ampasan petilambus kapisanan tatuang kadi udeh impin hilalahad datu umbal pondod mamason at insanan kopinayan kulo kampung bungolion taginambur kota blud isalina gulingan isa gulingan kampung sinagang manggatal o insanan tambalot kalangadan kuy regina kisi daimin sumbing pundutuhan saudagi pilon mo kabranaw masal gojilu apinapin keningaw jongin malondoy kampung lapay tanggilan kolok burangaw dosina fatin kampung kuitabu inanam mebe pasan kapisanan tatuong hinomboh konopod tatuong ti gampiya takonoh pagyambulutan masa-masa pod pempasi tapi basan tapi langgan mantadoh kadi udah impin posiko udah om petilambus mantad di Clarence Wong bo napasan di Clarence Wong ti oh shalom kabisan nanti tuang di JLP senang lagi kumaraja makiuni ku sinding kulasa sinding mas ni sumiran man ku perangah di tensanan tempinai tambalo temain sanan rahian sinding diti kumaan lagi di Juli Tamagret Lucidoyo Kle Ignatius Maria Juhan Sabin Kangot Florita Lesebom Jalinah Taka Jainah Taka Ipolerik Rosi Rosli Cintilesion Mel Andu Lugay-Lugay Jacob Paulus Cawintan Jeffrey Antang Rosbisaun Corina Matiasan Lohin Chiong mau nagi alingan ni Reverend Father Wendy Gulod Tuaran Florence Boy Jolom Sawoh Ilaid Brunei Darussalam Itaka ko Melego Misanakan Ros Bisaun Kampung Puluduk Mariana Koisun Hilad Kapayan Benedet Chin Kuala Lumpur Evelina Jolino Am Sawoh Hilo Kampung Nampasan Nampuman nagi dia DJ Mimpi Pasan Nas Lansana Luhis Ginawa Sarah Korongor Tisinding Iririna DJ Kadaw Ngapain ko rupa Clarence Wong ilan nung asiwatan na tutuong bayna ka nga manta ka polo da iti punta botol to sinding patilambus ti manok singgugulian manta di Mary Intiang selamat hari lahirno di John Singgoron kapisanangan kinulitan taun kinasusuan kumah dit mamaramit datadaw kinulitan taun kinasusuan

Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nayatan Pogun Sabah Manporo untuk Kepada Meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penagi Keduna Pada 5 Tulan Kewalu 2000 Pada Menom Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Keenam Kesuabon Madani Dihayati Umah Diberkati Nasilih Tema Montok Kepogirot Ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Posarili Watas Wokon ababayan dit nulun nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk kepada mesiam gisom kodo nopo remiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana keharon lagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium wisma muis Untuk kodono permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso kosuabon. Koharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodono pada meduo tulan kewalu. Koharo ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk kodono pada matalu tulan kewalu koharo forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan aman poro begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam om kapatahakan titungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia Anda.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanoknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohompit Pepengkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepogirot Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut Koilo Kenangku Mamanau Gakot Miti Lembus Kanu Papagaras Tundundu Om Kepengkuri Keligaganan Turwol Kardiovaskular Kepenghub ilo pepelomus raha mengingkuri rontob kinawas raha om manamong rontob kolesterol.

0: kailan ko nang ko nuno kamayan dot harta intelek. Boras malayo harta intelek teko harta intelektual na po nga kangaranon digunon karait kumad magisusway bansa duwonsoy it kiharo kasanganwan takas bagal dit nakasurat isuang undang-undang dit kahompit. Isuang dat undang-undang harta intelek irina po isang ano duwonsoy nga onwan dat iso kasanganwan takas muntok pipira aset teko harata dit winansoy dialo. Harta intelek kasanganwan takas.
1: Palan Balajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburuanan Balajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi Balajaran kepegulu. Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron tumanod kasagaon kinawo montok kaswangon kuma daraja kaiso.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Nakapaneko kia pagunung kapat aribulan sila kamopor iyo ginia oro mayag sampamagunan mapakararita kau matang layus motogom ramayag railopana binang uyakika puno motogom ramayag motogom pralilir.

Amun akau naimbolo ralom paguatan, Riri bakimin makindangan, Rio menalipon rapusor kaendanganan nasi simpungan kaendanganan Ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam-siam-siam. Sagulioku, saklimo siam-siam-siam. Rayu semongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki bebasan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, inter rakau pisan kebajikan mamakun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan, akau kalo misa samulun.

aval nu ahalung rapansur nu lumba. Yo hino, ambal rasinaman sebuli-buli no talung mempengamini teratukir noro, bahat nuinan ra normal amika ahumba, angalap rainakanon nu kapiahan, tumo amika ansihup, ambolong ra cukup berkualiti, kurangin amahuna ramasin amuman yang sesanduk nu sanduk nu te rasungoro, ika alabian amika poyo, mulau anginum ra minuman ka alkohol, kurangin tekanan amika pio stres. Kinabalo, taka, sinokensupan, pahalungan rapansur nulumba.

0: Pivosian, Izau, Nathaniel Wallace, Buvazoi, Kamatan, Isolahan, Menampasi, Bos Kerajaan Noponga, Tomoimo, Mokinongau, Kosohimban, Bos Kerajaan, Sabah, VFM, Tiki Tadau, Kanau, Kinongau, Tokau.
1: Kosohimban, Bos Kerajaan, Noikot Finasi, Oswal Tomoimo. Ikeningau no ponga sizam ngopodembaho titik di SOFM.

tuminin pun di ko iso buhan ka wahu duvong ay buhu duvong prom apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tegazo kota Kinabalu, aon na di papatunda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinatimpun do hintun ka kadazan tegazo kota Kinabalu sebagai hang mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

kanau pasindakop nandakan tarau kebansan. Mangazo jalur gemilang om koi tutunan montok pisan turun ngawi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda penoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama tinau adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: スは合うと思います。
1: Pinaikongavi, on samok tokono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pamagunan, kota Kinabalus, Sabang. Mantap na din, no? Malungkoto huwag, zikoy kuma, to Pinaikongavi, to kakal, miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, is Sabah, VFM, it frequency, si Zang, ngupodom divo, titik 2FM, noy god venasi, om masuaw, tumay mo, kotohwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

0: Opi Pasian Tabi Malaysia Madani miampai kodogo Stephanie Jepolin Joti dari Abal Mentaj Sabah VFM Kepagun pangatuhu do Abal Pogiatan do Sabah United Kingdom Pionitan Strategic Masuk panahon do kepenadaan Sunsuzon Namot I Tanjung Lipat Abal poin penuh Pianitan tepiot di pihatan Sabah Om United Kingdom Petiambuson Pogioton Mazakatum Huzan Tepantang High Commissioner United Kingdom in Malaysia AJ Sharman Kumabuson Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor in Menara Kinabalu Pitubungan Kemainsan Dino Kitu Duan Pentutun AJ Miampai Pembida Montok Untuk Minikit Kalaja No Kamai Di Taun Nakatahib Dabas di Datu Haji Ji, tayo mo on the Sabah o Ketembusan dino sa pagihang tapasi do papagiyot pianitan o papahabi sa kadazan ed behatan do do papagun do itim pumikot. Pinabos di Sidaiti ed kota Kinabalu. Masa papanaon o kalaja mano do Sunsuzon Namot Cavo Valley Bridge ed kinesinon Sunsuzon Naumbak ed kilometer duva titik bahu himo lahantun Fort Stephen Tanjung Lipat. Nabas si Menteri Kerja Tagazo Om Utility Datu Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam Pinapanaw ohang pasikap dino mentok menanduhi lahan Om mentok menguhan pemenan momo maguno talun-alun Bisa sama magano timpu do duvo gisom tahu minggu Mentok momongo mozo doko zuvataban om technical ikini zonon kadisido Mantadi na pakenon natuhun ginumuan datu manud Penuhan kaumahigan pa umpus timpu nakumoy Pinasoto Datu Joaquin minggu sama kementerian do momongo kalaja kepenadaan Montok kegunaan om kaumahigan saviavi momomoguno talun-alun. Soko dungon na kementerian ketundahan pembangunan ko pengindepuanan om padsakazan o keponjulan karnival mengingindapu papampai susumikul ababazan tunas niaga potyun id potutongkop Sabah. Nubasi menteri dino Datu Iwan Benedik pingisaman dino sebagai tapu taponsol montok poimbuhai hobi ginumu mengingindapu tongom hok ikanu menangki tepong.
1: Saya mengalulukan cadangan daripada Sidkoves untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza khususnya pelajar-pelajar Protyun ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program Protyun ini.
0: Pinubawa si Datu Iwaniti di Kapas Sabah Besan Kepemegaan Convention Protyun Nestan Pogun Sabah Duvongai Burung Pudamimo Id Kota Kinabalu. Ansan sida babasan ko moy kono poko ko paimbuhay makikinabos nga ko paimbuhay mangindapu ikatama mampasat pangindapuan sungan ko pus panginabasan doy da babasan dinon ko limbo kayso o SMK sa pagaya lahadatu doga company Potyun tapasi ko sa omno ko temo galan paimbida opod ngaibu lingit pugi dina di pasan disida na bos sida tu iwan babasan tunas nyaga Potyun tahang dokano paimbuhay tinumungan mangindapu tang muhok it sabah Soalnya nak pesuat, nak pesuat do ko pebahisan hobi isa titik apat lizong ringgit mimpai keuntungan hobi tahungatus bahung apat ngaibu ringgit po empu si zampuhan kepapanao dino pinasoto di ato iwan kinabuhuan na pebesan dino na kepanakadai nagi do pinapayambuhay kabahan mumuan kapibasan ng kansanan di susumikul manta dino maging sambo kementerian do menakadung katundaan mangingindapu tuhun memasok Mazapi sa kadazan mempai Sedko, Sedkoves om kaupisan pelajaran Pogun Sabah. Perintahan Datu Iwan semak tuang perpiatus alumni Protyun nakanu minangoput penginabasan namot id hobi dino pakalaja om mengindapu. Apa pesan tim pemain no papampai pat ngepot sikul mantad potetong ke Pogun miampai padam himo mantadino kosudong posung kompani sendi temanut pibayan id nazatan panantaban. Minggu sama Kementerian Kehidasan KKM do mengumbasi kegenapan Kehidasan Idsokid Sabah Om Sarawak miampai mintong penginaman ini ba te geografi om negi kegenapan Idtikid Kinezenon do bosi kemudian Menteri Kehidasan Datu Hanifah Hajar Taib Opon solohang dino tutikid klinik Kehidasan Id Kinezenon habus kakadasan kiwau kebohingkangan misuvai kampai no ahal logistik poin kawasan ginumu susmakit om ketundaan tumagubang kesusahan hizud Pinabawas do sido maza dumaut kwaidasan bonyo no kito datinumungan do sido tikid klinik ina tumbuhi kivaw kapakyonuan dino sandi. Wokon dino kaumatan tatamba kapamawangan pakakalaja kapahaban hibang toy kopondohian tu kinezanon ia osongku ko sudong. Minanak cuminan datu Hanifah Dobi on tamay mo do KKM o tikid klinik om hamin pungusapan id sakid kibaw stok usap e kaganap mentok timpu sa kukuwang no Tohu, Wuhan.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpagun.
0: Abal itis mo yung bumantad, Sabah VFM Kasahimban, Bos Kadazan. Pasovo na pulis di Raja Malaysia PDRM Sabah do miso ginavo mo itikid ko tulan kapanaw miyang paikivaza. Subay ko maguna teknoloji matok pengkavas ko sikapan ko tainan, ho habi na dahil papataon da kalatas panizukan. Pinasokto di guluan pulis sa badato jaw tedikun, nununu ko simbanon om penuan kapabagu dahil tinumungan na patutay mo on miyang paikpengukab. Pinabawas di seti dahil nababasan papambit mo na yung makalaja mohingan pulis uvang kota Kinabalu, id kota Kinabalu. Dahil nababasan din na sumuvohi mohingan pulis uvang kota Kinabalu, Superintendent Shed Lord Shed Abdul Rahman, pinapambit kalaja kumamohingan pulis uvang kapabagu, ACP Shahrudin Mat Hussein. Namot pinapatantu i ACP Shahrudin doto ahal tagazo mega ada papapantod tonggungan pukosa undang-undang mempai adang om osio om nagi papagyot bisa kadazan mempai tuhun magigizan. Ko munganto polakis kaysa anti na tapa om mangingiat bi IBG ada di impon papampuhay ko gigi novatovasi om tangasan tavasi susumikul. Nabos di Focal Person Kebangsaan Kementerian Perjalanan Malaysia Datu Muhammad Arif Tun Sakaran Oponsol koso pisakadazan it pehatan bogisan sikul om PIBG montok tumukuvang nununu penginaman.
3: PIBG harus bekerjasama khususnya bersama sekolah karena kalau kita lihat bukan saja dari segi pembangunan yang kita perlu laksanakan dari segi sasya disiplin yang perlu kita tangani bersama.
0: Tinubung Datu Muhammad Arif do ida babazan oitan sesi libat urus PIBG id SMK Agama Tun Johar Sandakan. Bisa sama doko pisan bomba o menepasi Malaysia JBPM Pagun Sabah dokan utang asan tapasi dari PBN Sport Bomba Malaysia Sukbom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 ikanjul do untuk ko onom gisem kopod Wuhan Kavahu Diti. Hizabnya penampus di petundu JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dari babasan papambit pondila kontijen id kota Kinabalu. Pakenon di Muhammad Pisaro Savia vi atlet do mingisom om papabungan pogun. Atus to atlet mo bi kontijen PJBPM Pogun Sabah do mibay do id opod ababasan. Id pembusan kinongozo vago iti tuhu do abal. Pagiton do Sabah United Kingdom pionitan strategic. Masop panahon o penadaan sun-susun namot id Tanjung Lipat. Ingkar niti abal inuhud di Ramhaniza Jahamin mentad bogisan berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

0: kopi vosian kumatambahut ku ngawi kanono misingiho doko basanan komohengan dotoko moido au atagak pasonditi mantadogo me Kristen Lister Balamun kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot binasi it frekuensi sizam ngopodong duvo titik tu FM ketawa dan
1: Owo o Sabah VFM kesimban bos kadazan masa katau huzan sisa mga perumduvo titik tu FM id kota Kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar sisa mga perumtahu titik iso FM id tenam om keningau sisa mga perumtahu titik tahu FM id tanah pisampuvan Labuan sisa mga perumonom titik iso FM id sandakan Beluran om Bukit Garam Atus apa titik iso FM id Kota Belud? Atus onom titik tu FM id Felda Sahabat? Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid? Sizam ngeperum vahu titik Sizam FM id Tawau Om Kalabakan? Kudat Tandik Om Pitas? Atus duvo titik Sizam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan? Pakinangono, kasimbahan Bos Kadazan, inay kod finasi.
2: Tapi naik kami hansana his seginabo mempai oitan do gumom pi hazo kadazan kaditi tinimungan mantadi kafe sejam kujin I Claris Mojigo Oswald Julian Andreas Christopher Ginny Om Catherine Benedict mentak bayan na bayan jam ko nang pan ko pa 2 minute na di do dong so pa bit po kun ta ko om ontak timpo diti pabambus do ning ko koton do gatang gatay pinabus do katinanan pamunan kata Sabah mentok ta daw ka apat diti ko onom do buhan diti ka wahu buhut gata na po tapi na ko ngawi nga wahu linggit himo ngo pa bahu sin do sa kilogram buhut gata wahu linggit himo pa bahu sin do sa kilogram kata kepingan ya ono upgrade ko iso no pong apat linggit tu umpadam tu sindo sa kilogram kata kepingan ya ono upgrade ko iso apat linggit tu umpadam tu sindo sa kilogram kata kepingan ya ono upgrade ko dubo no pong apat linggit iso sindo sa kilogram kata kepingan ya ono upgrade ko dubo no pong apat linggit iso sindo sa kilogram kata kantaran grade ko iso apat ninggit himong per 4 sindo sa kilogram kata kantalan grade ko iso apat ninggit himong per 4 sindo sa kilogram kata kantalan grade ko duvo nupong at tohol ninggit tung per 6 sindo sa kilogram kata kantalan grade ko duvo tohol ninggit tung per 6 sindo sa kilogram am sikalap salinggit tu sindo sa kilogram sikalap salinggit tu sindo sa kilogram ito nga wika tanggatay pinabus do katinanan pemunan kata Sabah montok tarawa kapat titi ko onom da buhan diti ka bahu kumata bireng abi kipa berarti bohon menandak do tarawa kinoh dion da pompus buhan ka bahu diti ho binok bisa kuma di DJ Ju ibu menandak tarawa kinoh dion da di nakatahib kutepian konsikan tarawa kinoh dion kuma di DJ Ju mau negiman kuma isain opi menandak tarawa kinoh dion da pompus buhan ka bahu diti kutepian konsikan tarawa kinoh dion kuma di DJ Zutain senan Abanaran ko tumay mo kiningan Ana unumpasan Hansan pa yung muhok tumay mo O ginapo Sunungi ma do Natambahan no umul Dari ka naman kinang hozo Hozo Piniampatan di Malaysia Galus Elizabeth Liadu Om nagi I Flora Sitili O itan do Tumay mo ko id ka andamansa

0: Tapi nak kami na hansan na his sakin apa yang pai hozo etan tinimungan mamahis mantad tinimungan mamahis sabang. Kibaw di tiya kapayahan ko kamay di tiya kotainan klinik taba orthopedic kadi orthopedic kadi ti hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo muntah kapayahan kyo kibaw dati vo kong tabi na yaw pa dati na kay ho do na kong dahiyo no kotainan klinik do taba orthopedic di ti muntah hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kuma id kumina id hamin pungusapan Queen Elizabeth. Kini zonon kapapagod din no doiho id klinik pungusapan am aras tahu kompleks klinik pakar hamin pungusapan Queen Elizabeth. Dari hono tapi naikong api mantad Queen Elizabeth Duvo na kundahiyo kumaid hamin pungusapan Queen Elizabeth iso katainan klinik taba orthopedic. Mitino pa nga nakundahiyo mantad po di ko tahu do buhan ko onom nakatahib. Dari sakyo nung kiva dati uoton yazu ko kumoy do kundohian dito nung po ginihan kiva dati vokon tapi na yaw pa dati na koy hokyo. Kapasa ko tumubong dito nung telepon do aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo aiso vahu vahu himo iso tu himo himo himo poki pokyo putan deka pokyo busan kuma itu onom sizam sizam kuma itu onom sizam sizam. Namo tino tapi naiko ngavi papanjul o bogisan hiburan o music do konsert Nuraini alunan nadi perjuangan hakiki katiti do untuk kavahu do vuhan diti kavahu tadau ko onom deho ed Hintun Sri Sulaman Tuaran Sabah. Dari itu mah tapi ngavi iho no itya kepunculan do konsert irama Nuraini alunan nadi perjuangan hakiki kanjul lontok tadau ko onom diti kawahu dovohan diti kawahu deho e Hintun Sri Sulaman Tuaran Sabah. Karena tu membus mahu istiqam apa itu, benda kau ngapi mempai di tiak hozo, hozo mata di Louis Chin, ia tanda kita akan senan, sultanun hozo di Marta ginun, ia tanda pikir nafan kuma insan. Ngapu gini no, kita ngapai dia zo, itu ya kau poyan.
1: Kusahimban bos kadazan noikot finasi oswal temoy mo, ikeningau no ponga sizam ngapu dembahu titik iso FM.

mono huwod oko napoko manak sumogizan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian mono huwod hobi okumu ang opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo vokon dino kanu tingadan kapamawang om kanu palakat kapatonong ginavo kapoyang buhay topiyo manan monong koto huwod kainsado matat ko giginavo o singot kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang kapoivat matat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodo matat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod, sumabihan manakaday do tinimungan imumogunan.

Tapi naik kau kami nung tahun nudon, tarau bayi no, kita udah ada info, tiap apa pesan info seni, tapi kau info kebahan, kepayahan kebahan, pengkopongan, kita ibu kon no kita no dagai, ibu kon hozo kemusun kuna katat no panong dagai, no kabusun no mahikum ada id rakam kana nga apa no kaikat panong dagai pagu apa no kasuang dagai komputer dagai, nanti tabazan bayi kau itu pinaik kau kami, kumahuhu muzong kami. Sebab nampung atau hinasan pada bagu, atau hinasan pada bagu ada bagisan hiburan om music nga. Oi ho, kono timpu dagai nampu ditinga tangkangau, menigog do tangkangau. Adi tabazan, pahit kyo, ito pinaiko ngabi, hohobi nok piso kumahu, humozo ngabi. It timpu diti, papau ni zodo hozo, pemohis, pemohis hozo to, mud nampu kyo. Nampak ini han kewarti vokon soalnya nak kongo dah hozodi am nak swang dah kenapa? Ingko apa? Kebab di tiap isu kepayahan kau kemoi di tiap pitimungan do upisol ngawi uvang montok timpu ko duvong perem sizam tahun duvong ay burung perem enam ozuvon do komentilan ketundan habus kakadasan sabah ke PLB miampai sakadai do upis uvang keningau amitin apa pon julon do ontok ko padam tu ko padam pahu do vuhan diti ke pahu deho id hotel Perkasa kadengau dan yon tapi naik ko ngawi ke ponjulan do pitimungan upisor ngawi uvang kumo ko duvong padam sizam tahun duvong ngay burung padam onam ozuvon do kementerian ketundan habus kardesan Sabah KPLB miapai sakadai upis uvang kadengau do ontok ko padam tu kepada Mbahu dah puhan ko Mbahu diti dah hotel Perkasa kan ngau do minggu mikot kan hahid babege ho dan ko pa nga kopi pesen ko mata pinang api penapa besar pason masa TikTok gumuk ko so miaga nak episode di MM su ada givan ko makino pangan supaya mega di dinky Amoy, Oli, Shirley, Jovita Rich, Sambi, Sambinti. Oh, okay. Bekil, Guess, YM, Akibaw, Nagi, Suzan, Mama Jema, Lucia, Akibaw, Jimmy Song, Akibaw, Nelly, Sui King, Akibaw, Nagi, Sham, Mosumpin, Jovita Leong, Popotua, Raimi, Kudin, Alexander Alun, magumuy pa susu viral Doris Alun nga kibaw nagi Gori Juk nga kibaw nagi magisusu viral pangan tangan tambahot nga vi dahil TikTok okitoku kung kapag katuhanan ko kumari dahil sa tainsanan to tamoy mo manakudong dito sa Sabah VFM dari ka nabagin ang hozo mantadi Lester Del Sabinus Mujikon yoy tando nung sultanun hozo di Maria Kadaw ay tando kano mabos kadazan nagi hozo di Alga Sidion ay tando doong o subab di Ogingo.

Inimungan tong umuhok i John Pisan, ansanon katanangan, mamuan, kabuon Malaysia. Kapiondot tanda kantaraw kapansan, sumabian toko pasindak sunduban guminavo pogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun memelinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian tanda kapansan, mantan RTM, teman setia Anda.